0: atas meja makan anak-anak kita. Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
1: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Pagi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
0: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
1: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan individu lo? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
0: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Jadi sampai terasi media, Tresno tekane mati ya. Jadi tekane mati tetap setia, ora kok golek liyane, ora kaya Bayu golek serep ae. Mbah, pian kuwi tara penyiar paling gokil, Mbah, ning nggonanku ga ono tenan ra eneng. Ya eneng yo jan medeni wong lak oke-oken kaya Mbah Karso ki. Halo, selamat pagi. Apa nek ki?
1: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
0: Lah telepon rada adus sangko radio nyapa?
1: Ya ya.
0: Suarane om balik nek kon ngrungokne suaraku dhewe. Lho, wo wo wo wo wo.
1: Mana Mbak cuaca nama kitan, Mbak?
0: Udan.
1: Wah. Aku kok disia-sia to ya ya.
0: Lah wong cukesuk wae sing wae informasi ra dirungokne cukesuk e.
1: Baru ngeklik Mbak.
0: Lah kok lak bolan baleni cuaca Mbak Karsoe jane ra duwe bahasan apa piye cuaca e ngono kok.
1: Ya wis mulai hari ini dan selanjutnya aku enggak arep takok cuaca.
0: Nah, tekoke Mbak ditmu ijik ora dina iki ngono tekoke.
1: Ya sudah, punya uang enggak Mbak? Aku mau minta.
0: Duwe cring susukku anu pentol dik iki 2000.
1: Mah aku nek ecek-ecek.
0: Lah tanah duwene kuwi kae.
1: Langsung Mbak aku minta lagunya 1000 kutoh Mbak.
0: Ora endi lagu lek.
1: Ya sing penting ya kuwi wes.
0: Lah iya lah. Tunggu Mbak. Lagu lek 1000 ning ndi?
1: Wes penting ya itulah wes. Yo ning ndi to yo ya digolek-golekne.
0: Ora disangoni kok goleki.
1: Iya ya, nanti aku tak yang ke sini, Mbak.
0: Oh iya,
1: Aku enggak ngomong tok kok survei membuktikan kok.
0: Oh iya, iya, tenan lo ya.
1: Iya. Aku tak salam-salam dulu cekatannya 3 menit cukup toh ya. Ini setengah jam gimana?
0: Malah setengah jam ini malahan.
1: Yo. Ya salamnya untuk Bunda Narti, Mas Angga, Bu Ayu di Glodok, Mas Anto, gak ketinggalan ini.
0: Ya oke.
1: Bunda Yani di Madiun, Bunda Mayang, dan semuanya. Makasih Mbak Karso, lagu ini tak tunggu.
0: Ya oke, siap. Terima kasih ada Bu Ari yang ada di seputaran Ngawi yang sudah merapat ya. Lagunya saya ukutam Mbah, salamnya menusul ya. Mbah, aku iki meh kontrol neng dokter jiwa. Do nggak no sehat jiwaku ya Mbah. Alala, nom-noman kok dokter dokter jiwa Mbah ya dokter sapi. Kau yang bakar soe lah suntik neng dokter dokter umum nengi ramari neng lah dokter kewan mari jan gumun jalan kadang ke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elek suarane.
2: Bakar soter ter ter.
0: Iya, pinter.
2: Gimana cuaca hari ini Kota Magetan, Bakar So?
0: Teko iku wong genah omahmu Magetan ngono kok ya.
2: Tenan aku jarak kok nyapo.
0: Oh. Iku sesuk tak pencet kan anu gambar mic murep iki lho.
2: Saya tak video call ya Mbah ya.
0: Ya video call.
2: Ya kak sih. Ya. Dan. Makasih Bu Ari singgolannya ya Bu Ari ya.
0: Ya oke tak tampilin visuale.
2: Angko ketok ndak mudak viral Mbah sik tak masak sik.
0: Wes aku tak tahun kem wes.
2: Glowing ora Mbah?
0: Anu gak i.
2: Begini yo.
0: Ketok untune tok i malahan. Ketok untune tok i.
2: Pakane pliter ben rada glowing ya, Mbak ya.
0: Kok irungku malah gatel ya, roh kowe telepon.
2: Apa nih, Mbah?
0: Irung.
2: Lah gini yo.
0: Mambu kowe kok malah gatel ngene. Lah kok kaya yudok.
2: Mbah, aku nanti minta diputerin lagu di rantai gelang rindu bisa enggak, Mbah?
0: Di rantai gelang rindu. Isa.
2: Sing versi. Sogok keri-keri ngono lho, Mbah.
0: Di rantai gelang aku rindu Ya, Neng. Nah,
2: salamnya buat Bu Ari tadi yang barusan turun ya, Mbah ya, buat Bunda Nati juga, buat Mbak Sam. Buat Bu Ari yang ada di Majiun.
0: Kek rungok. Bunda Nati ke apamu?
2: My moms.
0: Lah yo ngono ki ya, salam buat my mamku ngono kok. Bunda Nati, bukmu buwe sapa?
2: Beliau ndak ada, Mbah.
0: Wong yang di.
2: Wonge anu COD.
0: Oh, lah yo ya wis, heeh. Pinter. Kuwi lak telepon ya pas Bu murah ning ngono kuwi lho ya.
1: Saga ala keri keri.
0: Wonge nyandi. Nyandi. mumpung Bu murah ning ngene iki.
2: Salamnya buat Mas Bayu tadi.
0: Kita rungokno.
2: Piye.
0: Mumpung Bu murah ning iki dirasani eleke.
2: Piye ngrasane piye, Mbak?
0: Anu, wonge yo ngentut pora.
2: Piye?
0: Wonge ngentutan pora.
2: Oh, nggak ngentut, kadang kono nyengkok, mbah-mbah turun anak itu kono ngentut dicengkok.
0: Pilih cengkok apa ya? Pilih 6 apa pilih itu?
2: Selendro.
0: Oh, selendro, ya.
2: Ya, lo nek ini ngomong, gaya ini tak elok nih, mbah.
0: Pilih lah mengelok nih.
2: Ah, ngapain itu?
0: Ya ampun. Weh, anu, weh, sing rambut senengi sama bukmu apa?
2: Oh, beliau paling jos.
0: Alah, tenane.
2: 90%
0: tenane.
2: Antara bunda-bunda yang lain gondrongo.
0: Alah, tenane. Ndang ngomong-ngomong mumpung raeneng bonge. Wis to aman-aman musuh aku.
2: Dosa-dosa ngajari elek, Mbak.
0: Ora, iki mumpung wonge gak eneng gak ngrungokne cepet. Piye? Wong ya.
2: Wes mbokku telepon, Mbah. Mbokku telepon.
0: Oh, ya wis. Ya wis.
2: Makasih salamnya buat semua yang tadi belum bisa kesebut. Mohon maaf ya, Mbah ya.
0: Iya, iya.
2: Pokoknya semua buat pendengar Rasi Pensasi di mana pun berada, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya,
2: Matur sembah nuwun, matur thank you.
0: Iya, iya, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau narungokno anakmu dhewe lah ngelokne kowe lak angope di peloh-pelone sok ayu ngentut di peloh-pelone peloh 6 slendro papat barang rungokno nar rungokno iki lho tak kirimi video rekamane. Senjata makan tuan iki. Nggih, terima kasih untuk Mas Anggarista yang sudah merapat bersama Rasi Media ya. Pagi ini kita membicarakan banyak informasi yang sangat beredar luas sahabat Rasi ya. Anak Gunung Krakatau juga alhamdulillah sudah agak membaik sahabat Rasi. Doakan saja masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Gunung Krakatau ini segera membaik dan juga bisa beraktivitas kembali ya. Oke, sewu kuda.

Anto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: sampai terasi media. Pagi ini Mbah request lagunya Chris Patih Saget yang dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu. Buat Mbah Karsonya matur suun ter. Yo, potendang ngirimi video yuk, Bayu. Ya ini wis request lagu Pindoi. Mosok ora anu mai informasi video belas lo dengerin. Apa cek tidur? Oke, selamat pagi untuk yang baru saja merapat bersama Radio Rasi Media. Aku di rumah sakit, Mbah. Aku di rumah sakit, Mbah kontrol gua lah ya wis. Kita mari ya, ojo loro jiwa to. Mosok nom-noman loro jiwa. Gorene tak hibur, Oke, pagi ini juga selamat pagi untuk yang ada di seputaran Madiun. Ini dan juga yang ada di Ponorogo, di Goranggareng. Selamat pagi untuk semuanya ya. Pagi ini kita tunggu bersama Mbak Karso karena masih ada beberapa informasi ya di pagi hari ini. Ini nyapo dengeran telepon.
1: Assalamualaikum Mbak Karso. Nggak disauri toh. Mbak, aku lagi mulai dinas iki mau.
0: Ya ini dinas karo udah ya ini.
1: Udah, dinas karo juraganku, Mbak. Ngeterke sekolah sih, Mbak. Ngeterke sekolah iki juraganku kayak mlebu to, Mbak. Iki tandang gawe iki menak ngono lho, Mbak.
0: Oh, iso los ya kaya anggap iki mboso reneng buke ya los.
1: Masa ya ngono, Mbak?
0: Iya, berarti nang ibuke tertekan dek.
1: Masya Allah, apa karena sering domeli ngono?
0: Lah kon goreng-goreng kon masak ngono bosok nang buirane malah telepon Mbak Karso iki.
1: Oh, bolak-balik. Heeh. Ya ora apa-apa nggih Mas Angga nggih. Sing penting happy ya Mas Angga ya. Heeh.

0: Ayo, kok bedi geruduk wong kono. Dagangan sepi ana wong gendol tuyul.
1: Lek kene iki jarene ngono Mbah, bojo tangan ning guri jarene gendong tuyul. Eh tuyule nang dicolne lek muni ngono. Nek wong sing ora ngerti padha likaliku Mbah, goleki apa tenan gendong tuyul pas. Aku ya kuwon deh. Padha tuyul iki ndi kok digendong kok gawe tangan guri ngono ya. Mbah. Salamnya saya selalu nggih Mbah, kabeh dulur. Pokoknya dimanapun berada, mutus aku lo sebut nih, sih tak sebut nih namuk Pak Yanto, tol. Liane wes ngerti lek kabeh semuane buat saya sadaya nak wes ngerti kabeh ya Mbah. Selain Pak Yanto soalnya, boleh gak disebut nih de anu apa? Menurut kalian nesun kayak apa Mbah lek ngarani? Cepetan lu kan Mbah.
0: Oh ya.
1: Nah, niku mengke lagu ini sudah beda kaputur nopo.
0: Singar tak putar.
1: Nggih.
0: Anu dirantai digelangi rindu.
1: Oh, rantai ku. Rantene rantai apa Mbah? Rantai kapal apa rantai sepur?
0: Anu rantai pit.
1: Oh, rantai pit. Ya, brown pit toh Mbah?
0: Pit ontel.
1: Oh, pit ontel. Oh, tak kira brown pit. Nggih pun Mbah kula nderek mawon, pokoke sing penting aja melu. Sing sigrak ngono lho Mbah.
0: Iya, iya.
1: Sigrak ya Mbah yo.
0: Iya.
1: Aku Mbah kadone sehat selalu, lancar anggene makarya ya Mbah ya. Matur suwun Mbah Karso.
0: Terima kasih. Ada Bu Ari yang ada di seputaran Ngawi Madiun yang sudah merapat bersama Rasi Media. Sahabat Rasi, DPRD Kota Malang ini menegaskan tidak pernah menolak maupun melarang program MBG gratis ya. Pernyataan itu disampaikan langsung saat melaksanakan kegiatan kemarin di Kota Malang ya. Halo, selamat pagi. Loh, malah hilang. Sugih kita aja gae-gae wong tua. Kene wis terutusan kono malah anu rendang ditompo. Lho koyo kacamatanan ngono, koyo gudungan karo gae-gae wong tuwa. Pegel aku.
2: Lah mau ijek informasi ya, Mbah. Mau timbang ganggu ya medun.
0: Wong tak jukuke barang-barangmu ning kono wae engko sesuwe.
2: Rene ya to, Mbah.
0: Rene. Piye? Bakul rawon buka ra?
2: Buka, Mbah.
0: Anu Sriune ketoke lali kok iki.
2: Sing mburi buka Mbah nek sing arep libur.
0: Oh, penak sing arep apa sing mburi kira-kira?
2: Nek penak iki penak sing arep.
0: Oh, ya wis. Ngene, aku tak OTW ngono lho maksude.
2: Nggih. Pripun Mbah kabare?
0: Ayo ngene iki ae iki rene perkembangane belas iki.
2: Sampean gadah mendo jaler to, Mbah?
0: Arep nggo apa?
2: Asile, Mbah.
0: Nggo apa?
2: Bulan. Lah jere ngene kok cuaca ra ngrungokne cok iso.
0: Lah iya. Lah iya tenan to tanah. Ben esuk aku agek nyetel agek muni ngono kae opening wis ngwai informasi cuaca. Magetan cerah.
2: Aku ngrungokne iso pingkel-pingkel arep munggah wis kedisian.
0: Lah nek kok nek Mbah Dedus ngono kuwi kan patut to, Ndek, nyapar nggo apa? Ngono kan genah.
2: Napa, Bu?
0: Oh, arek ngomong apa? Bingung tak ta kata-katamu.
2: Mboten jenengane kajeng ngomong.
0: Lah aku ora ngomong, aku mung ngrungokne tok kok dirimu ngomong apa?
2: Kene kawasan pasar sayur, Mbah.
0: Piye?
2: Niki pengunjunge nggih, mpun. Wonten nggih kang siji loro.
0: Iya.
2: Nangsal.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ini Mbah niki waktu ya tumben. Tak copne trapu witet kabel sembungan yang langsung kena.
0: Uncalan ndur gendeng kana lagi.
2: Ya tete kena iki anggur bakar.
0: Padahal regone radio ke karo gelas alusin le padha. Tuku ya kaya eman men.
2: Sirku ki anu lho Mbah. Aduh, aku ngantek watuk-watuk Mbah. Arep tumbas sing

0: Wah, amplifier komplit tinggu karaoke bareng ngono kae lho,
1: Mbak. Iya. Ya aja ngono ki. Ya aja cepet klambi barang to gigi. Ya Allah. Tulung Sugi, anu cah cepet klambi.
0: Ada semua ya, Mbak.
1: Piye?
0: Pasé mayar nang tak empakne, Mbak.
1: Walah.
0: Ya ngono ning pasar nek kerane radi siang baru sepi kenek nggo.
1: Iya.
0: Rumuan-rumuan.
1: Lah gunanku kae sasete mbok gowo nyapa?
0: Apa, Mbak?
1: Gunanku saset kalo gowonen kabeh.
0: Piye?
1: Sape papat ngono terus mite loro ngono. Piye? Piye?
0: Lah nek nggo karek golekne elektron tunggal karo penyanyi siji no, Mbak.
1: Lah wong wis
0: dia. Mbak mriki takon sing ngubeng gowo anu.
1: Ceteng. Ceteng. Iya. Anu engko penyanyi ini rasa ado-ado narti karo same.
0: Nah, teng pasar niki penyanyi sedoyo Mbah gak ketang ibu-ibu sing bagian ler nika lho Mbah.
1: Wah, masuk masuk ya diagendakan Ki. Anu karo ngunamu engko ulang tahun tokomu ngono.
0: Anu Mbah lagone nyuwun aduh lali.
1: Wis wis lali, lak munggah karo aku mesti padha-padha lali.
0: Terus kadung guyon iki enggak? Apa Mbah Sumanding?
1: Ya, Sumanding. Oke.
0: Okay. Sumanding.
1: Ya.
0: Salame kagem
1: sedaya.
0: Ibu Ida, terus Mas Angga Wau, Bu Suning.
1: Oke.
0: Okay. Narti Mbak Sam, Mbak Mayang. Mbak Endang, Mbak Lis, Bu Ari wonten Ngawi, Bu Denok, Bu Ayu, Bu Warti. Pak Dino.
1: Iya.
0: Terus Bapak Yanto,
1: Oke.
0: Yes, sembah nuwun Mbah Karso.
1: Yui.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Si media Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyatakan pemerintah menyepakati mengganti nama dan kemasan beras yang stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi beras kita sebagai identitas baru. Adapun pergantian nama dengan kemasan itu telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan juga penyaluran cadang pangan pemerintah di Menko Pangan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Rasim Media.

0: Yang dioptis Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, iya? Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, sahabat Terasi Media, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Mbak Karsa akan segera kembali lagi di jam 8 untuk berbagi informasi terkait nanti Mbak Karsa akan mengajak panjenengan untuk membahas mengenai yang namanya daun pandan, manfaatnya untuk apa saja.

informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. 5 4 3 2 1

Sahabat Terasi Media diduga menjadi korban kejahatan bermodus gembos ban pria atau pedagang di Kecamatan Cepogo Boyolali kehilangan tas berisi uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Peristiwa itu naas itu terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat di depan toko Barokah Duku Pos Kulon Desa Sukobumi Kecamatan Cepogo Boyolali. Sebelumnya Priyanto mengambil uang tunai dari Bank BCA dengan cabang Boyolali sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Demikian info terkini bersama saya Bakarso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karso pagi ini. Kita akan membahas mengenai yang namanya daun pandan ya. Bukan hanya berfungsi sebagai pewangi alami makanan, tetapi juga menyimpan berbagai macam manfaat untuk kesehatan ya. Yang penasaran, yuk simak Rasi Media. Nanti Mbak Karso berbagi informasi.

0: Sahabat Terasi Media, kembali bersama Mbak Karso ya. Mungkin nanti agak terganggu ya. Kenapa Mbak kok terganggu? Lah Mbak E, nanti itu ada tamu dari atletnya Seki Kabupaten Magetan, Sahabat Terasi, yang akan podcast bersama Mbak Karso di Radio Rasi Media, begitu ya. Nah pagi ini yang mau ikutan merapat di teleponnya, halo, halo, halo, halo.
1: Halo, halo, halo, halo. Bang Karso, tur.
0: Tur.
1: Apa Mbak? Karnawan.
0: Karnapal.
1: Charter Mbak, ojo tur Mbak.
0: Oh iya. Le sugi ya sing marai yo. Ki tak ngombe kopi nokne ben konsentrasiku ben meningkat.
1: Halo nggih.
0: Gimana?
1: Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu nggih, Mbak.
0: Teko. We padha arep bari we.
1: Aku itu kok dewe Mbah, aku ini kan dongaknya sehat selalu.
0: Lihat kok Mbah, sehat Mbah, lho Mbah mestinya sehat wong siaran.
1: Iya tetap sehat, tapi kan sehari kan dia marem kan lho Mbah.
0: Oh iya iya. Itu
1: cuman menggane.
0: Oh iya iya, lah aku ke anu atak ya, garis.
1: Ya marem waktu itu kok angaman tau ya Mbah ini.
0: Wong-wong iki batin bakar so wongel men teko cuaca ra oleh teko kesehatan ra oleh lho mestine.
1: Iya mentolo tak oncane abang-abang 5 kok e ateke.
0: Tekoe kaya sugi mau Mbah ndedus lanang apa ora ngono lho.
1: Nek ndedus lanang mestine yen duwe Mbah iki kok.
0: Domo ya.
1: Cuaca panas Mbah, lalu lintas aman saja.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah sarapan warek, alhamdulillah sedang aktivitas maneh.
0: Oke.
1: Mungkin lagunya sepiring berdua ya Mbah?
0: Sepiring?
1: Berdua.
0: Mah? Aku lah sepiring berdua ini mesti ira bagian no. Gah
1: orang warang ya Mbah?
0: Lumang
1: aku ini dulu ibu cah,
0: rungok no. Dibet aku ini nanti sepiring berdua toh. Lah ngono ku ini kok tak tinggal mengu ngono ini iwaknya wis digondol diemplok eh.
1: Lah kularian tidak aneh malah tempo sak ugel wis dicolong membahas menar kakang.
0: Oh, kakek aneh.
1: Kan ngeterem kaya pokoke tak inget itu mbahno tempene ilang. Nangis aku, Mbah.
0: Ngono iya nangis.
1: Nangis Mbah lawane sak meneh sak gledeng ya lho Mbah di timo.
0: Oh, alah, gembeng berarti wiki yo aneh.
1: Oh ala Mbah, rasa hamang zaman bian ya Mbah.
0: Iya, saiki zaman saiki ya iki, bian.
1: Pelo ya
0: saiki, sesuk ya golek neh.
1: Kembang-kembang rati-rati Mbah.
0: Ya, timbang golek luang balen.
1: Bian saiki Mbah.
0: Oh, tak kira timbangane golek mendingan balen.
1: Lah kuwi tak lek temlong kalen.
0: Oh, timbangane golek
1: luang balen.
0: Ora
1: marai.
0: Lah kok ora. Mendingan anu masang aksi.
1: Oh nggih. Ya karek wonge dhewe-dhewe Mbah senenge piye ngono lho Mbah.
0: Iki lho wong iki lak buah-buah HP-ne telu ini iki terus lah kum delok iki sing di sing tak waca dhisik.
1: Masuk sing telepon to Mbah ya, ngapa telepon moco.
0: Heeh ya wis, dilanjut. Moco
1: karo serapan.
0: Piye?
1: Salami janten mawon sing temen munggah sing dereng munggah, kula salami janten ya Mbah.
0: Iya,
1: Nggih, matur suwun Mbah Karso. Ter.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ada Di Ajeng Mayang. Ari Sunandar monggo.
2: Ganti jeneng kok broko. Yo wegelke lho bae iki ya.
0: Lah timbangane angel. Timbangane Ari Medion ngono, terus Medion ki yo akeh kok.
2: Mbah, manfaate daun pandan nggih, Mbah.
0: Iya.
2: Niku kathah, Mbah. Selain bau iswangi buat kolak buat apa kuwi jenenge pokoke sirup ngono kuwi iso Mbah. Lah kuwi Mbah direbus to air iki diminum iso memperlancar peredaran darah. Sing di loro rematik ya iso Mbah. Sendi-sendi ngono kuwi Mbah.
0: Oh iya.
2: Nah ngono kae ya iso. Terus lek gak iso turu ngombe kuwi ya iso Mbah. Kan apa ya bau karo anune iki iso merilekkan pikiran ngono kae Mbah. Ngono kuwi oke okay, yeah. Manfaate Mbah daun pandan ki Mbah. Arah tenan wis to. Jos-jos jare ni Mbah Kase ngono ta?
0: Kakek ane.
2: Cuma to Mbah.
0: Lho, jare saiki bahasane wong-wonge kakek ane ngono. Wih, bahasane wong embuh janene wong Trenggalekan ngono kae lho.
2: Oh, Trenggaleke kakek
0: arek. Lho aku dik ngitil teleponan karo teleponan karo wong Trenggalek kok kakekane wek mbah ngono.
2: Oh, kakekane ngono, Mbah. Berarti padha karo wong Panaraga ya, Mbah?
0: Heeh, to.
2: Delomok ngono ki ya, Mbah.
0: Iya, lak Panaraga kan ora ndelomok, terus lak Trenggalek kakekane.
2: Oh, kakekane ngono. Eh, pokoke ora gawe delik karo jaran ngono ya Mbah ya.
0: Heeh, iya.
2: Pokoke jol kuwi gak pareng ya Mbah ya.
0: Lah kok kono marahi, kono marahi.
2: Pi krama iki lho Mbah.
0: Oh, krama iki.
2: Eh krama iki lagi. Mbah, salam kagem Bunda Mayang mau. Kagem Masuki, kagem Bunda Sriuning kok jenaran yo ora munggah Bunda Sriuning ki mau.
0: Anu, wong engke telepon tapi ora tak angkat.
2: Walah ya Allah, nyapa no Mbah, kualat lho kok Mbah.
0: Lha wayahe lagu wonge telepon.
2: Oh alah, lha ya kuwi salah Bunda Sriuning. Bapak Yanto, Bapak Doneswara, Bunda Narti, Bunda Ida. Terus sing tak gak tahu munggah ki Bunda Yuni Kembangan kan lho Mbah, gak tahu munggah ya Mbah ya.
0: Iya, HP-ne dienggo anake sekolah.
2: Oh, nggih nggih nggih. Nah, terus Mbak Arindi barang yo, Bu. Terus Bunda Rini Asmara apa Bu Rini Empledut Mbah?
0: Rini Empledut.
2: Heeh. Nggih, pokoke kagem sedanten mawon nggih Mbah, pokoke mutus kula sebutaken sing urung tak senggo-senggo, tak dobel wolu-wolu ya lur ya.
0: Heeh, ya, ya, ya. Ya telur, Mbah. Telur. Heeh. Eh. Kakeane.
2: Mbah. Aku jadi puterke lagu Mbah oleh ra Mbah.
0: Oleh.
2: Aja guyu kok apa lho Mbah?
0: Ora, aku nggo pempes dobel loro.
2: Dobel. Kakeane.
0: Malah dibalik nih kakane.
2: Sampai
0: wis
2: tak tak balik nih kakane.
0: Wis dah medun ku salah kakane.
2: Lagune sak njuwut to, Mbah.
0: Heeh, to.
2: Iya, lagune aku ku sing apik ya, Mbah. Calon mantu, Mbah. Calon mantu damang.
0: Iya.
2: Nek Kak Mbah Karsone saya selalu Mbah. Matur suwun Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, kakek
0: Nggih, makasih monggo sepiring berdua. Kula aturaken rumiyin. Nggih, monggo.

Oke, sampai terasi media pagi ini Mbak Karso sebentar saja, nanti Mbak Karso akan segera kembali kok ya. Karena pagi ini Mbak Karso mau ada yang namanya podcast dengan atlet ski Kabupaten Magetan. Nanti akan segera kembali lagi kok, akan membahas mengenai daun pandan. Ada satu lagi saya.

0: kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasi Media, kreatif dan informatif.
6: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna Dua Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen

0: khusus di Posariguna 2 Cepoko, buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap. Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10 free 1, beli 11 free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare,

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasin Media.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Iki wis gak masuk akal.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Narasi Media.
1: Inspirasi dan informasi.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga 700 ribu untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid. Terlebih lagi, biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar penggandaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenan. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang. Kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan. Hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Olah TKP, kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
4: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
4: Ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Ia menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah, yang dulunya dia di desil 1-5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verbal ulang. Apabila verbal kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG. Jadi SIKNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN ya.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah di atas 10 sampai yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
9: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan, ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan enggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi enggak apa-apa.
8: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, sugeng siang. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Kali ini di Cakrawala Siang ya. Atau ini satu jam ke depan nantinya Fatur akan menemani kamu di Cakrawala Siang. Ada berbagai informasi dan juga teman-teman favorit yang akan Fatur hadirkan. Kenapa kok satu jam aja? Karena nanti di jam 11 akan ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Jadi mungkin untuk saat Rasi Media yang pengen tahu atau mungkin pengen tanya-tanya seputar wasir atau ambeien ya, monggo nanti bisa langsung aja bergabung bareng Fatur juga narasumber nanti dari Dokter Huda ya, dari RSUD Dr. Saidiman Magetan tuh di jam 11 sampai jam 12. Monggo nanti bisa hubungi aja Fatur via WhatsApp di 0811 3020906. Tapi untuk saat Rasi Media juga untuk kesempatan siang hari ini yang pengen berbagi informasi ataupun ingin interaktif bareng Fatur, monggo ya Fatur tunggu di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fatur Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Resi Media, sekalian dan informatif.

0: Oke, Rasi Medan Surat dan Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini. Monggo untuk sahabat Rasi Media yang pengen interaktif bareng Fatur, silakan nanti bagi Fatur aja via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu dengarkan dan juga saksikan ya seluruh program dari Radio Rasi Pamagitan. Sudah ada Bunda Ari yang ada di Madiun. Halo.
1: Assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bunda, pripun pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat nggih Mas?
0: Sumantar nggih alhamdulillah pangestunipun.
1: Alhamdulillah. Mas, nyuwun sewu.
0: Apa?
1: Niku wau Mas Agus to Lomba Karto pun kondur apa teseh teng riku?
0: Teseh teng niki kantor napa?
1: Teseh teng kantor. Heeh. Jenengan tulung jelas sampe nek jaluk tak dendok Mbah Karto. Serine mundhe sedielut. Engko munggah neh membahas daun pandan lho kok ora muga-muga sampai ganti.
0: Oh tara. Garo
1: wae. Anu apa? Sing ngaran kakek tenan kok.
0: Mangke digoleki anu, digoleki atlet ski, Bu.
1: Oh. Lagi kakek tenan nek Mbah Karso iki. Ya jelas sampai nek kakek tenan jare okay. Ne bari.
0: Nempon mireng niki kok, nempon mireng kok niki.
1: Nah gitu Mas. Mas.
0: Halo Bunda, gimana?
1: Gua salam-salam nggih Mas, langsung mawon.
0: Monggo silakan, silakan.
1: Salame kagem Bunda Narti, Bunda Serune, Bunda Lis, Bunda Warti, Bunda Pati, Bunda Ayu, Bunda Rini, Bunda Ida, terus Bunda Mayang, Bunda Tun,
0: iya.
1: Mbak Arindi, okay. Bunda Yani, Benjing tindak teng Jakarta.
0: Okay.
1: Mugi-mugi lancar nggih Bunda Yani.
0: Amin, amin.
1: Selamat ngantos dugi anu apa dalem putranipun.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nggih. Mas Fatun iki pokoke kasem sedaya mawon,
0: Bapak
1: Yanto napa Mas Sugi, Bapak Doneswara, Papa Pandane bunda-bundane tanpa terkecuali nggih Mas Fatun nggih salam sehat selalu.
0: Nggih,
1: mengke boleh wonten wedal. Kulo nembe mesti enek soalnya lagi wolaya. Salah lek teko salah. Kulo mungkin nyuwun diputerake rasa Bali tapi sedikit nih Mas.
0: Rasa Bali ya.
1: Nggih, yeah, tapi sedikitaken. Kagem Mas Fature sehat selalu, lancar anggene makarya. Bila entek-entekan di pangapunten nggih Mas.
0: Nggih, sama terus. Kagem
1: mawon matur sewu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa Bali ya, ditunggu ya untuk Bunda Ari yang ada di sekitaran Madiun. Tentunya untuk sahabat Rasi Media juga yang ingin interaktif monggo silahkan ya, Fatur tunggu juga sebagai nanti Fatur cari untuk requestan dari Bunda Ari ya. Oke, sahabat Rasi Media untuk hari ini Fatur pengen bahas mengenai fenomena yang terjadi untuk kalangan anak muda ya. Walaupun ini tidak semuanya gitu ya, yang mungkin sudah keluarganya dari orang yang berada dan sebagainya itu enggak terlalu susah ini ya, tapi kalau secara umum gitu ya, ini banyak sekali kalau Fatur lihat ya, anak muda sekarang itu sulit untuk punya rumah gitu atau beli rumah gitu. Ini mitos atau fakta sebenarnya ya, kalau dibandingkan dengan mungkin orang-orang zaman dulu gitu, bisa menabung gitu ya, bisa beli rumah ini itu, caranya gimana gitu ya, kok sekarang anak-anak muda sekarang kok kayaknya susah banget gitu ya. Kalau memiliki punya rumah sendiri gitu ya, saudara Simedia, dulu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena lulus sekolah, bekerja, menikah, kemudian alon-alon duwe omah gitu ya. Tapi kalau sekarang ya, banyak anak muda yang baru melihat harga rumah saja sudah bilang kayaknya ngontrak dulu sampai tua gitu. Wah, jangan ya, jangan ya. Karena harga rumah sekarang naik, saudara Simedia, tanah semakin mahal, biaya hidup meningkat, sementara penghasilan gak ono unggah-unggahan belas gitu ya. Pertanyaannya adalah, benarkah anak muda sekarang semakin sulit punya rumah gitu ya? Atau sebenarnya rumah tetap bisa dibeli, hanya saja ya kembali lagi gaya hidup dan cara kita mengatur keuangan yang berubah atau ada yang salah. Salam Rasi Media, coba kita lihat.

0: dipikir dari segi gaji kan memang terpaut luar biasa jauh gitu ya. Belum lagi kebutuhan sehari-hari saat transmedia, ada biaya makan, transportasi, listrik, internet, cicilan kendaraan, kebutuhan keluarga, sampai kebutuhan sosial. Nah ini kan yang susah gitu ya. Nanti Fatur bakal bahas lagi nih, sudah ada yang mau interaktif bareng Fatur soalnya. Ada siapa ini? Halo. Bapaknya, oh iya weh sih. Ini anak buah kok yang jopo pada kaget apa ya.
1: Posisi Yati Sari terang cerah sih.
0: Wah, masuk tenan, OTW.
1: Ayuh, Tijuana sih.
0: Cocok ini ngopi ngopi awan kan
1: ya. Iya, aku molet-molet di jadi mas.
0: Leh, ranggumun nih, usumun.
1: Yang penting pada sehat jadi mas ini.
0: Amin. Amin.
1: Lah niku nomor setunggal niku si guyub rukun.
0: Guyub rukun.
1: Lah bodo seger waras.
0: Seger waras.
1: Bodo sugih duit.
0: Iya amin.
1: Heeh. Nek sore bodo kerintong-kerintong. Golek niku lho Di Mas.
0: Napa?
1: Golek. Napa? Jenenge Punarti niku juragan napa?
0: Juragan jenang.
1: Lah dalah niku lho golek jenange dadi seger. Mas.
0: Dalam bapa pripun?
1: Niki wae pusing ning Grajogono.
0: Dereng, dereng.
1: Oh, lha niku pindang niku sak utawi sanu teh ini napa teh inginane kula kepireng di?
0: Napa napa napa.
1: Nembe Gegono malih.
0: Alhamdulillah. Ning jenengan iki
1: ini rada sibuk.
0: Setan jenengan iki lho nembe Gegono malih kalian kula. Ampun dangu lho jenengan niku.
1: Nggih ning kula bendine ngendang-endang lho di ning jenengan jenengan lho.
0: Oh, nggih nek ngoten berarti.
1: Ya nggih. Dia kakem niku di Mas nggih.
0: Napa?
1: Bu Ari nggak wonten Madiun.
0: Oh nggih, nggih,
1: nggih. Wonten malih wonten niku Bu Puspa nggih.
0: Bu Puspa nggih.
1: Lah mugi dilancar sehat Bu Puspa.
0: Heeh, nggih.
1: Kalian Bu Ida.
0: Bu Ida nggih.
1: Bu Ari kali-kalipun di.
0: Bu Ari nggih.
1: Lah nek gerakane salto kuwi molek po turu ya iki.
0: Lah gak eroh nek kuwi. Kita sarang mindu iki biasane umumnya jamene mindu iki.
1: Lah nggih, mugi kuwi lancar sehat.
0: Amin, amin.
1: Sukses sambut saya dipun angge dipun usaha salto gitu iki.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lah kalian niku Rini Asmoro Plendut.
0: Oh iya.
1: Niku. Heeh. Dalan Tiara. Wonten ale Mama Oca ya iki. Nggih. Bu Sekar Tati Teh Lilis, Bu Semuta katakan Bu Dino. Dimas.
0: Dalam.
1: Kula mengke sak longgari wedha diparingi kermenan kula Dimas.
0: Napa niku?
1: Napa nek mboten madu?
0: Oh madu.
1: Lah sak longgari wedha.
0: Nggih.
1: Nggih Dimas Yanto, Dimas Tamarulan, Dimas Sugi. Mugi-mugi sukses sampeyanipun.
0: Amin amin amin.
1: Nek ati kula bari mboten kula pintuni Dimas kersane.
0: Lenten apa?
1: Sesuk mundur jagung.
0: Oh iya ya Allah.
1: Ya ya ya ya. Jembe jembe turan teng Jati Sari jenengan kok siapi amplop lho Di.
0: Amplop eta.
1: Mangke nek pang butuh-butuh gembolan ngoten nggih kok siapi ga.
0: Oke, siap. Tak calling-calling mangke ya.
1: Nggih saya tanya terus nggih Di Mas nggih.
0: Nggih Bapak Diranto Srigasan.
1: Jenengan mugi-mugi lancar sehat sukses sambutanipun guru-guru di Borasi itu ya Di Mas nggih.
0: Amin amin amin
1: matur suwun. Saluta matur suwun talipun Di Mas nggih.
0: Sami Bapak nggih.
1: Tapi kantor salam di.
0: Oh, saking sinten.
1: Saking Bu Sekar Tati, kali Bu Endang.
0: Oh, ala masya Allah, waalaikumsalam.
1: Saya tahu satu sumber tali pun di masjid.
0: Iya, bapak ngatas ngatas.
1: Wih, jadi yang menten di masjid.
0: Wih, lujeng ya menten.
1: Iya, laniku. Jereng jereng sare. Sudah kade anu jenang di.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Narti mungkin lancar sehat. Mungkin nek kuasa keturunan miliku gue tinggal di Gimbulan yang Kang Roto Agen.
0: Iya.
1: Terusannya lancar usahane Bu.
0: Amin, amin, amin. Jin, jin, jin,
1: jin. Tak utai sih Mas Jin.
0: Jin, Bapak Jin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya, Masya Allah. Jin, jin, jin. Matur suwun. Gak gembopo donong sorong ya. Ki misalnya gimbolan kanggo wong nom ngono eneng ora ya sing iso nggare anak-anak muda iki gampang tuku omah gitu ya. Karena yo piye maneh ya jujur wae ya. Dengan gaji yang seminim itu tapi harga rumah yang semasya Allah itu gitu ya. Belum lagi mikirin kebutuhan sehari-hari tadi, satu kali ada biaya makan.

transportasi, orang ngurusi listrik, internet, cicilan, kendaraan, kebutuhan keluarga, kebutuhan sosial, orang jenenge self reward gitu ya. Pengen tuku iki ngopi, ngopi sana, ngopi sini gitu ya. Ya Allah, kalau penghasilannya cuma pas-pasan mungkin UMR memang ya, ya insya Allah bisa sih sekarang saat resmi ini. Kan ada juga konsepnya kredit rumah gitu ya. Kredit rumah itu mungkin bisa caranya seperti itu. Cuma ya kembali lagi kita pintar-pintar untuk mengatur uang ya. Jujur saat resmi ini ya, sekarang itu kalau fatur gini-gini dulu kalau fatur pegang uang 1 juta itu ngeredek fatur gue. Wah kayak duit gitu ya. Lah saiki iya padu wae mah kalau fatur pegang uang 1 juta ya, isik 1 juta gitu ya, melu deredek gitu ya. Ya Allah, dia kok karek 1 juta gitu ya. Nek zaman disik, ya Allah, akeh duit 1 juta, saiki, ya Allah, duit karek 1 juta gitu ya. Ya, seluar biasa ini memang kehidupan ya, dari zaman ke zaman yang naik bukan hanya gaji, ternyata kurs dolar ini yang membuat tentunya nanti, ya kembali lagi dunia kebutuhan, dunia ekonomi kembali menjadi perbincangan serius. 2 juta saiki oleh opo gitu ya. Bisa bertahan hidupkah dengan uang 2 juta ya? Pinter-pinter maneh gitu ya. Dengan mungkin di kota besar agak sulit ya. Bahkan sangat sulit. Tapi kalau untuk di kota-kota kecil seperti ini ya bismillah kita wakal tuh gitu ya. Tentunya saat terus ini nanti Fatur juga akan kembali lagi dengan menghadirkan berbagai informasi lainnya. Ada juga seputar informasi yo MBG Maleh gitu ya, ya Allah gitu ya. Oh ya ini Bunda Ari di Madiun, Mas rasa khawatir Mas rasa khawatir Allah ijabah bismillah kun fayakun dadilan iso terlaksana. Iya amin amin. Bunda Lilis juga gemboan ben duwete oke nggo tuku omah. Iya ngono Bun ya, cocok ku ya. Heeh, jenengan ajeng nambah yo monggo biasa. Oke, saya terus media. Oke, jangan kemana-mana ya. Masih akan ada rasa Bali nih. Fatur akan hadirkan tadi Bunda Ari ya tadi minta ya. Jadi untuk saya terus media jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala siap.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: First use.
3: Sahabat Transmedia, ratusan warga Kabupaten Karo mulai kembali ke rumah masing-masing setelah beberapa hari bertahan di pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung. Pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tim gabungan dan dukungan berbagai armada termasuk 18 unit truk koperasi Desa Merah Putih di Tanah Karo. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Angel, angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendiri mimin lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Kasih Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Jangan ceroboh.
3: Nah, pemirsa, inilah dia, Ibu Wati. Tepuk tangan boleh. Luar biasa. Memenangkan hadiah utama kita hari ini, silakan Ibu Wati menceritakan hal paling ceroboh
4: yang pernah Ibu Wati lakukan.
5: Jadi begini ya,
6: saya tuh pernah dapat telepon ngakunya dari BPJZ. Katanya akun BPJZ saya tuh dinonaktifkan karena dipakai buat ngambil obat-obatan terlarang.
7: Ya kan ketakutan dong.
6: Habis itu saya dikasih link untuk download aplikasi.
7: Ya, saya
6: ikutin, terus saya transaksi lewat aplikasi banknya saya.
7: Habis itu uang saya
6: habis ditransfer kemana-mana.
7: Dan ternyata
6: aplikasi
7: itu aplikasi buat
8: kontrol HP saya dari jarak jauh. Sekarang saya gak punya apa-apa lagi. Gak punya apa-apa lagi.
9: Jangan mengikuti instruksi dari pihak yang tidak dikenal. Jangan panik, selalu cari tahu kebenaran informasi. Selalu aktifkan fitur keamanan perangkat elektronik. Jaga datamu, lindungi danamu.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rasi FM.

Masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya Satras Media membahas tentang adanya rumah gitu ya. Rumah dan lain sebagainya ini memang menjadi salah satu perhatian khusus juga untuk Satras Media. Bahwa memang tiap anak muda sekarang ini agak sedikit kesusahan ya Satras Media. Namun memang gaya hidup ini juga menjadi peran penting juga. Karena memang faktor gaya hidup ya, nongkrong, ngopi, traveling, gadget, kendaraan, hiburan, belanja online, langganan berbagai aplikasi, ini salah satu halangan gitu ya, halangan atau mungkin tantangan bagi anak muda untuk sekarang. Satu dua kali mungkin tidak terasa, tapi kalau dilakukan terus menerus ya, pengeluaran kecil bisa menjadi besar. Masalahnya bukan ngopi atau jalan-jalannya, bukan berarti anak muda harus hidup menderita, tapi ya tentunya ini menjadi salah satu perhatian yang serius juga Satras Media. Oh iya, untuk Satras Media nanti juga Fatur pengen ngingetinnya sekali lagi di jam 11 nanti akan ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan mengenai ambeien atau wasir. Jadi untuk Satras Media yang pengen bertanya atau pengen tahu informasinya seputar ambeien atau wasir ini, nanti monggo silahkan ya untuk join bareng Fatur di dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan di jam 11 Satras Media. Untuk kesempatan siang hari ini di Cakrawala Siang, Fatur pamit undur diri terlebih dahulu ya. Terima kasih. Lanjutkan di dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan di jam 11 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Radio Rahasia FM Magetan.

sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Face Radio dan juga di rahasiafm.com.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang untuk sahabat Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan siang hari ini? Jumpa dengan Fatur di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan. Tentunya kurang lebih 1 jam ke depan nantinya Fatur akan menemani sahabat Rasi Media dengan tema yang luar biasa juga mengenai kenali wasir atau ambient ya, jangan dianggap sepele. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi Media yang pengen interaktif, pengen tanya-tanya, pengen tahu informasinya seperti apa, monggo nanti hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906. Dan tentunya sahabat Rasi Media, Fatur tidak sendiri, sudah kehadiran Dr. Huda Nur Anhar, spesialis bedah. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Dr. Huda ya.
1: Ini iya.
0: Fatur manggil. Oke, Dr. Huda gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah, dokter, nanti kita bakal membahas mengenai wasir atau ambeien ya, dokter. Yeah. Jadi mungkin untuk sahabat Rasi Media yang pengen bertanya-tanya atau mungkin punya gejala terkait ambeien dan sebagainya, monggo enggak usah takut, enggak usah malu, tanya aja enggak apa-apa ya, dokter ya.
1: Iya, baik.
0: Dokter, sebelum nanti mungkin kita bahas mengenai topik di kesempatan siang hari, mungkin bisa dong disapa sahabat Rasi Media sekaligus di perkenalkan Dokter Huda ini di rumah atau mungkin kesehariannya seperti apa.
1: Ya, halo buat para Rasi Media.
0: Sahabat Rasi,
1: ya. Sahabat Rasi Media, ya. Ya, saya Dr. Huda Nur Anhar dari Rumah Sakit Dr. Saidiman,
0: Guys. Oke.
1: Okay. Ya, sehari-hari ya di rumah sakit.
0: Okay. Nah, dokter, ini kalau di RSDS baru atau gimana nih, dokter?
1: Untuk sementara saya masih hitungannya masih baru ya, baru Desember. Tahun lalu ya.
0: Oh, tahun lalu. Oke, okay. Kurang lebih hampir 2 tahun.
1: Hampir setahun. Setahun belum ada
0: kayaknya. Oh, setahun belum ada. Oke. Okay. Nah, dokter, mengenai topik di kesempatan siang hari ini mengenai kenali wasir atau ambeien, jangan dianggap sepele. Sebenarnya dokter, untuk wasir atau ambeien sendiri ini seperti apa sih? Dokter, ini apa sih gitu?
1: Kalau untuk ambeien itu sebenarnya kan dari hemoroid ya. Hemoroid itu sebenarnya kan sebuah jaringan yang memang ada di dalam anus ya.
0: Oke. Okay.
1: Terbuat dari jaringan-jaringan longgar, yeah. Kemudian ada pembuluh darah yang mana sebenarnya dia tuh enggak masalah karena dia fungsinya sebagai bantalan dari anus supaya menahan si isi dalam perut itu tidak keluar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, masalahnya yang jadi masalah di sini adalah ketika dia terjadi pembengkakan, iritasi dan akhirnya bisa jadi sampai berdarah, itu yang menjadi wasirnya tadi dari situ.
0: Oh, seperti itu. Jadi memang kalau bisa dikatakan ya semua orang itu punya pembuluh darah itu ya, dokter?
1: Semua orang punya 3 hemoroid di situ sebenarnya. Ya. Oh, normalnya sih emang ada.
0: Kemudian kalau untuk ambeien sendiri, dokter, kenapa kok bisa terjadi ini, dokter?
1: Jadi kalau untuk ambeien ini sebenarnya ya karena beberapa, yang utama sih karena adanya tekanan yang berlebihan ya dari dalam tubuh ke arah anus itu ya. Contohnya seperti misalkan waktu hamil,
0: okay.
1: Kemudian melahirkan, itu kan otomatis mengejan ya. Akhirnya betul. Ya bisa menimbulkan penumpukan juga di tekanan di anusnya itu.
0: Okay.
1: Kemudian mungkin sering sembelit, akhirnya sering mengejan.
0: Yeah.
1: Kemudian bisa jadi karena ya olahraga, termasuknya ya angkat-angkat berat seperti itu beresiko untuk terjadi hemoroid atau ambeien itu.
0: Okay. Tapi kalau untuk faktor utama, dokter, biasanya yang terjadi kepada mungkin penderita ambeien sendiri ini karena apa sih, dokter?
1: Lebih ke tekanan perut ya, tekanan perut yang terlalu tinggi. Jadinya yang paling sering utama ya malah karena terlalu lama di kamar mandi. Jadinya ya banyak jongkok, terus mengejan terus. Jadilah di situ terbentuk hemoroid. Karena kan otomatis semua tekanan menumpuk jadi satu di paling bawah.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau sering duduk ini apakah juga menjadi salah satu faktor?
1: Bisa jadi sewaktu faktor, cuma tidak sekuat ketika dia harus di kamar mandi.
0: Oh, seperti itu.
1: Karena kan kalau duduk biasa tidak ada tekanan dari perut ya,
0: untuk
1: ke bawah gitu. Cuma memang menjadi resiko, cuma yang termasuk yang tidak terlalu tinggi juga.
0: Oke, jadi memang bukan resiko yang terlalu tinggi yang menjadi sebab untuk terjadi ambeien itu ya, dokter ya. Tapi kalau dokter, untuk wasir atau ambeien sendiri ini biasanya dialami usia berapa sih, dokter? Muda, tua, atau gimana sih, dokter?
1: Rata-rata di atas 50 tahun karena sudah mulai longgar jaringan di situ. Kalau masih muda, jaringannya masih bagus, biasanya lebih sulit terbentuk hemoroid.
0: Tapi kalau dilihat faktanya sekarang, rata-rata anak muda juga
1: ya, sebanyak anak sih, muda banyak kemungkinannya karena faktor makanan juga mungkin ya kurang serat, kebanyakan di mungkin waktu di kamar mandi memakai HP sampai lupa berapa jam atau berapa menit dia di kamar mandi, kebanyakan jongkok. Ya salah satunya juga termasuk mungkin sekarang kan lagi innya gym
0: ya, betul gym. Kemudian kalau untuk lari itu apakah juga bisa
1: lari? Enggak,
0: oh, enggak ya, aman ya.
1: Mungkin kalau nge-gym itu sehubungan sama belum kuat tapi dia sudah
0: tahu terlalu memaksakan
1: diri pada akhirnya.
0: Tapi dokter, ini ada yang bertanya, ini ada Pak Haris pengen tanya mengenai ambeien itu sebenarnya keturunan atau akibat gaya hidup sih dokter?
1: Keturunan tetap ada ya,
0: tetap ada.
1: Karena itu berhubungan sama DNA gitu. Jadi memang dia memiliki jaringan di hemoroid yang lebih mudah longgar. Akhirnya jadi membentuk mudah jadi hemoroidnya itu wasirnya. Tapi untuk yang lain misalkan tidak punya riwayat dari keturunan, bisa jadi ya karena kebiasaan. Dari yang tadi itu.
0: Jadi memang keturunan ada kemungkinan.
1: Ada ya, kemungkinannya.
0: Ada kemungkinan ada dari dokter. Ini juga ada jengkelen yang tanya terkait obat ambien, dokter ya, yang sering beredar gitu ya, salep, oles untuk wasir di toko online dan sebagainya. Itu apakah dari mungkin dokter Huda sendiri menganjurkan atau tidak? Gitu?
1: Sebenarnya yang memang ada yang sesuai dengan
0: dosis
1: atau sesuai dengan saran dokter masih tidak masalah ya. Cuma masalahnya beberapa itu ada yang mungkin sesuatu yang saya tidak tahu isinya ya, dengan merek sesuatu yang A yang saya tidak tahu isinya atau ya mohon maaf mungkin herbal A atau B yang saya tidak tahu isinya ya, jadi saya tidak bisa bilang itu bermanfaat atau tidak. Cuma memang untuk obat salep ataupun mungkin obat ini masukkan ke dubur atau obat minum memang ada.
0: Memang ada ya.
1: Cuma mungkin lebih baik dengan melalui saran dokter.
0: Saran dokter aja gitu ya. Jadi memang mungkin untuk mengantisipasi ya salterasi media, lebih baik memang sesuai dengan saran dokter aja gitu ya, diperiksakan seperti itu. Nah dokter, mungkin sebelum lanjut ke obat dan sebagainya, ini mungkin Fatur pengen bahas terkait gejala yang sering dianggap sepele ini dokter ya. Sebenarnya apa aja gejala yang justru kadang-kadang sering dianggap sepele ini oleh penderita ambeien dokter?
1: Kalau untuk gejala paling umum, gejalanya ada benjolan ya di dalam dubur itu baik yang keluar saat buang air besar atau mungkin sama sekali gak bisa masuk waktu selesai buang air besar, benjolannya itu. Kemudian yang paling menakutkan biasanya ada tetesan darah setelah buang air besar. Kemudian ada rasa nyeri atau iritasi seperti gatal. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa orang tuh kadang malu ya dengan kondisi di tuburnya, ada sesuatu yang menonjol di situ, akhirnya menunda-menunda pemeriksaan sehingga akhirnya sudah terlanjur. Sampai dengan yang nggak bisa dikembalikan itu nanti yang membahayakan adalah ketika pembuluh darah yang di hemoroid itu kejepit akhirnya nanti jadi resiko infeksi atau ini ada busuk juga di ininya si hemoroidnya walaupun itu jarang terjadi.
0: Jadi yang memang sampai berbahaya ketika ambeien itu tidak bisa masuk kembali, kejepit
1: biasanya nanti biasanya.
0: Nah tadi dokter pun juga menyampaikan bahwa yang bahaya itu ketika keluar darah nih dokter. Tapi apakah memang untuk keluar darah itu semuanya berkaitan dengan ambeien apa tidak nih dokter? Dan mungkin contoh dari darah yang dikeluarkan dari ambeien ini seperti apa dokter?
1: Kalau untuk ambeien itu darahnya biasanya setelah BAB keluar, si kotorannya keluar itu akan menetes darah. Menetes dan warnanya itu merah segar ya. Di lain sisi ada juga darah yang keluar itu bersamaan dengan kotoran, bareng sama kotorannya merah, mungkin seperti seleret-seleret itu ya, sedikit-sedikit darah di dalam kotorannya atau ada di lain sisi keluar darahnya tapi hitam. Nah, kalau yang kedua ini, misalkan yang berdarah bersamaan dengan feses atau kayak ada seleretnya merah di fesesnya itu, biasanya malah cenderungnya ke arah tumor mungkinan. Oh. Kalau misalkan dia yang keluar darahnya itu hitam atau mungkin enggak bareng buang air besar, enggak bareng sama fesesnya ya, keluar sendiri hitam, itu malah bisa jadi dia mungkin pendarahan di usus yang atas atau mungkin kayak mah yang parah seperti itu.
0: Okay. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau mungkin gejala atau mungkin contoh dari wasir gitu ya atau ambeien itu darahnya ketika habis buang,
1: selesai buang air besar dan biasanya menetes
0: gitu. Okay. Kalau selain buang air besar itu berarti memang bisa dikatakan mungkin tadi ya dokternya.
1: Iya, kemungkinan sesuatu yang
0: ada infeksi lain gitu ya dokternya. Okay, seperti itu. Ini ada pertanyaan juga nih dokter dari Bunda Narti. Assalamualaikum, selamat siang Mas Fatur, Pak Dokter, Bunda Narti dari Terung gitu ya. Aku mau tanya dokter, aku kerjanya di warung sering duduk. Berapa tahun yang lalu aku waktu puasa tuh pas waktu BAB keluar darah segar, itu kambuh sampai 2 kali dokter, tapi tidak ambeien. Aku tanya mungkin apa dari asam lambungku, itu berbahaya atau tidak dokter? Makasih dokter, mungkin bisa dijawab.
1: Kalau untuk BAB berarti kan 2 kali tapi darahnya segar. Ya. Ada kemungkinan itu sudah termasuk dalam, bisa jadi termasuk dalam kategori sebagai wasir. Tapi kan untuk wasir ini ada yang masih kecil, ada yang sudah sampai keluar. Mungkin kalau untuk yang masih kecil belum sampai keluar dari anus, masih dalam level 1 ya. Istilahnya tingkat 1 itu memang dia sudah meradang, mudah robek. Jadi begitu ada feses yang keras, dia ikutan keluar darah. Tapi dia biasanya lebih cepat berhenti dibandingkan yang besar ya. Terus apakah itu dari lambung? Sepertinya kalau yang merahnya segar itu berasalnya dari bawah. Kalau dari lambung biasanya dia ikut dicerna nanti. Ikut dicerna warnanya jadi hitam.
0: Hitam gitu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan itu gejala dari ambeien
1: kalau merah ya.
0: Merah ya, karena habis pup juga.
1: Iya, habis pup.
0: Jadi memang bisa dikatakan bukan dari asam lambungnya. Asam lambung
1: bukan.
0: Ya. Karena kalau asam lambung sendiri memang darahnya nanti agak sedikit menghitam.
1: Iya, karena tercerna juga. Tercerna.
0: Seperti itu. Nah, dokter, kalau tadi pun juga dokter menyampaikan bahwa ada gejala rasa gatal, nyeri dan benjolan di anus gitu ya dokter ya. Ini apakah semuanya bisa dikatakan itu sudah pasti wasir atau mungkin ada hal yang berbeda dokter?
1: Kalau untuk pasti belum tentu ya. Kalau untuk yang gatal tuh kadang juga bisa jadi ada infeksi di situ selain dari wasirnya sendiri atau mungkin mungkin ada robekan di anus karena biasanya yang di luar ya, kayak di luar anus itu ada robekan karena terlalu meregang saat buangnya besar. Jadi agak ada sobeknya. Jadi biasanya dia terasa gatal, panas seperti itu. Kalau untuk hal lain, benjolan itu tergantung juga sih, ada yang mungkin benjolannya keras, bisa jadi sudah termasuk dalam tumor juga bisa. Jadi memang untuk hemoroid ini ya perlu pemeriksaan lebih lanjut juga ya, dalam artian ya mungkin untuk perasaan awal seperti misalnya ada benjolan, kemudian benjolannya itu empuk ya istilahnya, nggih. Terus mungkin sambil BAB kok ada darahnya ya, masih dianggap secara awal ini mungkin masih ke arah wasir
0: itu. Seperti itu. Tapi untuk lebih lanjutnya memang nanti akan ada penanganan lebih lanjut gitu ya dokter.
1: Mungkin seperti itu.
0: Dan dokter mungkin kalau untuk sahabat Rasi Media, kapan sih mereka harus benar-benar khawatir dan memeriksakan ke dokter terkait gejala-gejala dari ambeien?
1: Oh, yang utama sih sebenarnya kalau dari BAB yang sudah mulai berdarah itu ya akan lebih baik segera diperiksakan ya.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua dari benjolannya yang sudah keluar, tidak bisa masuk lagi, atau emang sudah terasa tidak nyaman di bagian anus
0: gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin tadi kan memang untuk wasir diri ada beberapa tingkatan ya dokter ya. Kalau untuk tingkatan 1-2 memang apakah ini juga harus dioperasi atau ada penanganan tersendiri nih dokter?
1: Untuk tingkat 1 itu memang sudah ada iritasi sama benjolan, tapi biasanya masih di dalam, jadi nggak kerasa biasanya waktu buang air besar. Begitu sudah ke level 2, naik ke tingkat 2, dia sudah mulai keluar dari anus, cuma biasanya begitu selesai BAB sudah hilang. Itu sih benjolannya, karena masuk lagi ke masuk dalam lagi, okay. Begitu sudah naik lagi yang ketiga, biasanya sudah keluar
0: ya.
1: Cuma begitu mau dimasukkan itu gak bisa masuk sendiri. Dia harus dibantu pakai tangan,
0: okay,
1: entah okay. dikasih sabun atau harus didorong ke dalam. Tapi kalau sudah empat, biasanya dia mau diapain juga tetap ada di luar. Nah, kalau untuk yang masih satu atau dua yang masih bisa masuk sendiri, biasanya masih bisa di modifikasi untuk gaya hidupnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, contohnya modifikasi gaya hidup itu seperti mengurangi lama di kamar mandi, mengurangi mengejan.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin termasuk di dalamnya angkat-angkat juga diharapkan bisa dikurangi ya, sama memperbanyak makan makanan yang berserat.
0: Oke,
1: okay. Minum air putih termasuk juga di dalamnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang kalau untuk tingkatan 1 2 ini memang belum ada ranah nanti untuk operasi ya, dokter.
1: Masih diharapkan masih bisa mengecil dari saat itu.
0: Saat
1: ya.
0: Itu, ya. Tapi apakah nanti bisa hilang, dokter, atau
1: Cenderungnya itu akan, kalau hilang tidak mungkin ya, karena itu kan barang yang pasti ada di situ ya.
0: Iya.
1: Cuma akan mengecilkan besarnya, jadi mengurangi sampai dengan dia tidak bergejala sama sekali.
0: Oh, seperti itu. Tapi kalau berbeda mungkin dengan dioperasi, dokter, apakah itu nanti bisa ada kemungkinan untuk tumbuh lagi atau seperti apa?
1: Kalau untuk yang sudah diambil biasanya sudah hilang,
0: hilang.
1: Ya, tidak akan tumbuh lagi. Tapi karena di sana ada tiga ya yang tadi saya bilang ya, tiga itu misalkan yang diambil satu, karena yang dua, yang tiga itu ikut-ikutan karena tekanannya tinggal ke situ. Begitu dia ambil yang 2-3 awalnya kecil, tetapi tetap mungkin tetap jongkok lama, mungkin tetap ngeten-ngeten, akhirnya tekanannya tetap adanya di dua tempat itu, jadinya ikut-ikutan itu. Biasanya
0: berarti memang kalaupun sudah dioperasi bukan berarti yang tadi sudah diambil tumbuh lagi gitu, bukan ya?
1: Ya, kemungkinan enggak.
0: Jadi memang ada tiga tadi yang untuk jaringannya dari
1: itu. Biasanya yang lainnya ikut-ikutan.
0: Oke, dokter, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya mungkin terkait penyebab dan juga kebiasaan sehari-hari dari sahabat terasi yang mungkin bisa nantinya mengarah ke amben ataupun wasir. Dan untuk sahabat terasi media yang mungkin nanti pengen bertanya lagi, silahkan bisa untuk hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur dan juga Dokter Huda di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dokter Saidiman Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Tergelap Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu. madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Kepada para penumpang silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting...

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bersama dengan Fatur dan juga Dr. Huda Nur Anhar ya di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan. Nah, Dr. Huda, kita kembali lagi membahas mengenai ambeien ataupun wasir nih. Terkait mungkin penyebab dan juga kebiasaan sehari-hari nih, dokter ya. Seberapa besar pengaruh dari sembelit atau kebiasaan mengejan terlalu kuat terhadap munculnya wasir, dokter?
3: Jadi untuk sembelit atau yang mengejan berlebihan itu emang yang paling utama ya, paling sering membuat terjadinya wasir itu, terutama biasanya waktu di kamar mandinya. Jadi rata-rata itu terlalu lama jongkok atau duduk di kamar mandi, pada akhirnya tekanan turun ke bawah semua ke bagian anus, akhirnya jadi hemoroid itu. Terus yang kedua, ya makanan-makanan yang kurang serat, kurang air putih, jadi akhirnya buang air besar keras ya, iya. Jadi akhirnya terjadilah ya mengejan, karena kan harus dikeluarkan juga dari itu.
2: Tapi kalau untuk di kamar mandi sendiri, dokter, mungkin ada rekomendasi terkait waktu maksimal mungkin ya disarankan untuk BAB mungkin di kamar mandi berapa?
3: Untuk kamar mandi ya, jongkok dan mungkin kalau duduk, itu langkah lebih baiknya itu menurut penelitian itu maksimal seharusnya 5 menit saja.
2: Maksimal ya.
3: Jadi mulai dari jongkok, coba dirasakan apakah bisa buang air besar ataupun tidak. Misalkan andai kata di waktu 5 menit itu tidak bisa buang air besar, ya berdiri dulu, jalan-jalan dulu. Nanti apabila sudah merasakan lagi, jongkok lagi. Tapi alangkah lebih baik kurang dari 5 menit itu menit. Untuk menghindari terjadinya yang semacam ya hemoroid itulah. Terus yang kedua, biasanya di kloset duduk itu biasanya itu rata-rata lebih keras untuk mengejan, karena begitu duduk posisi kaki yang masih lurus pahanya itu biasanya si otot itu ada yang masih menutup di anusnya. Jadi kayak ketarik, jadi kecekik itu si ya ususnya di dalamnya itu ya, sehingga lubangnya untuk keluar dari anus itu, untuk keluarnya si feses agak susah. Makanya untuk yang baik itu sebenarnya setengah jongkok ya. Jadi kalau misalkan dia duduk pun dikasih dingklik itu sampai dengan kakinya mendekati perut, jadi yang otot itu akan kebuka, relax. Relax, kebuka si ususnya itu, nanti tampungan untuk keluarnya feses lebih besar, jadi untuk mengejan akan lebih sedikit lah. Kalau misalkan lurus kakinya ya.
2: Jadi mungkin itu ya kalau untuk yang jongkok maksimal gitu ya, kalau bisa malah di bawah 5 menit.
3: Di bawah 5 menit aja.
2: Dan mungkin kalau untuk kloset yang duduk ya tadi diakalin dengan ada mungkin
3: kursi kecil atau gitu ya,
2: dokter ya. Seperti itu. Nah, dokter, tadi pun juga dokter menyampaikan bahwa memang harus banyak makan serat, minum air putih gitu ya. Itu mungkin ada tips nih, dokter, untuk sehariannya, untuk hari-harinya makan yang serat atau mungkin air putih berapa banyak sih, dokter?
3: Kalau untuk serat tetap harus seimbang ya, antara yang nasi mungkin, terus lauk-lauknya ya yang pasti sayur.
2: Sayur.
3: Kemudian ya sayur boleh apa aja sih, sayur yang hijau-hijauan. Atau kalau yang paling banyak seratnya mungkin salah satunya di jamur enoki itu yang panjang-panjang jamur putih enoki, itu. Tapi ya sayur lain juga enggak masalah. Kemudian air putih tergantung usia ya. Kalau memang masih muda ya 2 liter enggak masalah setiap harinya.
2: 2 liter.
3: Kalau memang ada penyakit lain nanti disesuaikan dengan kondisi badannya ya, sakit jantung atau sakit ginjal seperti itu. Kemudian aktivitas tetap harus banyak, dalam artian jangan terlalu banyak duduk, tidur, karena ini fungsinya sama dengan menggerakkan usus. Jadi kalau ususnya kalau banyak tidur, banyak duduk, itu sebenarnya ususnya itu kayak enggak mau gerak. Jadi kenapa harus aktivitas itu ya, karena biar ususnya lebih aktif. Begitu aktif kan lebih mudah untuk mengeluarkan fesesnya itu. Mungkin seperti itu ya.
2: Jadi memang selain dari tadi untuk pola makan ya, dokter ya, serat, air putih gitu ya, gaya hidup juga penting ya. Jangan terlalu sering duduk, jangan terlalu sering rebahan gitu ya, dokter ya. dan ya tetap harus seimbang ya apapun itu dokter ya. Tapi ini kalau mungkin ada yang tanya terkait makan pedas lain sebagainya itu apakah juga menjadi salah satu apa ya, penyebab terjadinya wasir dokter?
3: Lebih ke penyebab tidak langsung ya, karena kan nanti akan misalkan dia diare akan mengakibatkan dia banyak mengejan, banyak betul. Sering ke kamar mandi. Terus kemudian kalau misalkan dia pedes, kadang-kadang fesesnya ikutan pedes kan rasanya itu, jadi dia gampang membuat iritasi dari si anusnya.
2: Itu. Jadi mungkin memang secara tidak langsung,
3: tidak langsung.
2: Jadi memang ya tetap mau nggak mau ya pedes ya tetap yang wajar-wajar aja.
3: Sekuatnya.
2: Sekuatnya betul. Tapi dokter kalau untuk duduk di permukaan yang dingin ini apakah juga menjadi salah satu nantinya penyebab dari ambeien nih? Kadang-kala ada juga yang berkomentar seperti itu nih dokter.
3: Sebenarnya tidak ada hubungannya ya.
2: Tidak ada hubungannya.
3: Untuk duduk di tempat yang dingin ataupun
2: panas.
3: Enggak sih. Kalau panas ya sakit ya.
2: Iya betul sih. Ya.
3: Mungkin kalau dingin ya tidak ada kerasana sih ya.
2: Jadi mungkin itu bukan salah satu penyebab. Tapi dokter, seberapa berbahaya sih jika seseorang itu memilih mengobati wasir sendiri berdasarkan informasi internet dan sebagainya kayak gitu? Apakah itu bisa berbahaya, menambah parah atau gimana?
3: Sebenarnya kalau misalkan tidak sesuai dengan dosis ya akhirnya berujungnya bermasalahnya pada tubuhnya ya. Itu bahan-bahan kimia ya.
2: Betul.
3: Yang memang walaupun dia fungsinya untuk mengurangi pembuluh darahnya membesar ataupun mengecilkan dari sini, kalau memang dia di luar misalkan minumnya kebanyakan atau ngasihnya kebanyakan efek samping ke tubuhnya mungkin ke arah situ. Jadi misalkan itu. Memang dari mau obatin sendiri ya misalkan kan lebih baik jika yang diobati itu lebih ke gaya hidupnya aja dulu. Jadi kayak mengurangi sering ke kamar mandi itu kan gak usah pakai obat-obatan ya.
2: Betul.
3: Ataupun misalkan buang air besarnya agak susah pakai pelancar gitu masih tidak masalah. Tapi ya jangan sering-sering juga sih ya. Tapi kalau untuk ngobati sampai mungkin salep ataupun obat yang dimasukkan ke dubur, alangkah lebih baiknya jika di sesuai dengan saran dokter dulu aja ya.
2: Itu. Tapi ini ada yang tanya nih dokter. Ini karena mungkin ada dia itu ada ambeien gitu ya, yang sudah harus dimasukkan pakai tangan. Posisinya juga ketika lagi capek gitu ya, habis kerja, kemudian ketika buang air besar keluar darah. Solusinya itu dia beli itu obat Rudal nih dokter. Itu untuk menghentikan pendarahan dan juga nyerinya gitu. Ini kalau untuk dari dokter sendiri apakah ini dianjurkan atau mungkin ada dosis tersendiri mungkin dokter?
3: Ya sebenarnya kalau misalkan dia Rudalnya itu sudah sesuai dengan

0: aja sih pakai yang rudal itu, emang dia fungsinya untuk mengurangi, mengecilkan pembuluh darah yang ada di situ sama mengurangi nyeri ya.
1: Oke. Jadi memang ya bisa-bisa aja gitu ya dokter ya. Kalau untuk hal itu mungkin untuk mengurangi tadi pendarahan itu bisa ya, dokter ya. Bisa. Nyeri dan sebagainya seperti itu. Tapi dokter, kalau memang mungkin kan tadi juga sudah disampaikan terkait tingkatan dari wasir sendiri. Kalau sudah dimasukkan pakai tangan seperti itu kan memang sudah stadium 3 ya dokter ya. Yeah. Apakah ada kemungkinan itu bisa benar-benar mengecil nih dokter, dan caranya seperti apa tanpa harus operasi mungkin?
0: Oh, kalau untuk diharapkan bisa mengecil ya, yang penting benar-benar harus ketat sekali untuk masalah ini ya. Kalau udah di atas 2 ya, udah level 3, level 4 tuh harus benar-benar ketat dalam gaya hidup. Yang pertama ya mungkin itu tadi, mengurangi makan-makan yang kurang berserat ya, banyak air putih, kemudian mengurangi jongkok di kamar mandi, mengurangi mengejan. Kemudian yang cukup membantu biasanya direndam tadi, direndam dengan air hangat tadi, pagi atau sore. Diharapkan lebih mengecil, mengurangi levelnya dia. Tapi biasanya kalau emang sudah susah, ya mau bagaimana lagi ya, biasanya ya takutnya nanti kedepannya akan kejepit si pembuluh darahnya itu, jadi lebih nyeri biasanya.
1: Dan mungkin kalau untuk sahabat Rasimedia yang pengen ke RSUD Dr. Sidiman Magetan untuk caranya, persyaratan dan sebagainya seperti apa nih dokter? Apakah bisa pakai BPJS?
0: Bisa.
1: Tapi kalau untuk Rana nanti sampai operasi masih apakah bisa?
0: Tidak masalah, masih bisa aja.
1: Masih bisa ya.
0: Masih bisa aja.
1: Jadi mungkin untuk saat rasminya juga nggak perlu takut terkait.
0: Iya, nggak perlu takut, malah bagus kalau mau berdiskusi ya. Bersama
1: itu. Tapi kalau untuk BPJS kan memang butuh rujukan nih dokter. Berarti harus ke klinik kah atau ke vaskes pertama dulu?
0: Vaskes pertama yang terdaftar dari beliaunya ya. Biasanya kalau nggak klinik paling puskesmas. Nanti di sana sampaikan aja kira-kira keluhannya seperti apa. Kalau emang nanti bisa sampai dengan ke rumah sakit, ya kita berdiskusi bersama di situ.
1: Oh, seperti itu. Atau mungkin dari awal dari rumah minta surat rujukan langsung gitu aja, apakah?
0: Sepertinya kok tidak bisa.
1: Tidak bisa gitu ya. Berarti memang juga harus sesuai dari rekomendasi dari fase pertama dulu ya, dokter. Seperti itu. Jadi mungkin untuk saudara Simida yang bertanya apakah untuk penanganan dari wasir atau ambeien di RSUD Dr. Sidiman Magetan bisa BPJS, bisa ya. Jadi tentunya untuk saudara Simida enggak usah khawatir, enggak usah malu gitu ya. Yang mungkin ngerasanya sudah enggak nyaman
0: ya.
1: Sudah sakit gitu ya. Mending buru-buru diobati seperti itu. Nah, dokter, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya juga untuk kesempatan siang hari ini. Jadi untuk saudara Simida juga jangan kemana-mana. Tetap bareng Fatur dan juga Dokter Huda di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.

Toko Bangunan Sarikuna 2 Mandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sarikuna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sarikuna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di rasifm.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa toh?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
1: Aku lak ngerti, berarti saiki lak pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif masih bersama dengan Fatur juga Dr. Huda di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Sidman Magetan. Dokter, terkait ambeien dan juga wasir gitu ya. Tentunya untuk wasir atau apa itu dokter, ambeien ya, ketika sudah stadium 4 tadi dokter, itu memang salah satu solusi dan jalan keluarnya adalah operasi ya dokter. Mungkin apakah ada beberapa jenis operasi tersendiri yang dok, yang bisa dilakukan untuk ambeien ini dokter?
1: Untuk operasi dari ini ya, ambeien ya, sebenarnya kan ada, kalau misalnya masih kecil yang mungkin 3 gitu masih ada sebenarnya caranya dengan diikat pakai tapi ya pakai operasi ya, diikat pakai karet ataupun benang, nanti lama-lama akan lepas sendiri. Itu yang paling mudah ya. Terus yang kedua dengan menggunakan skleroterapi. Skleroterapi itu semacam bahan kimia, nanti dimasukkan ke dalam benjolannya itu, disuntikkan di dalam benjolan itu, nanti pembuluh darahnya itu akan rusak, mati, mengecil sendiri, akhirnya semuanya akan mengecil karena gembos ya, istilahnya gitu ya. Terus yang ketiga itu ada yang dengan menggunakan listrik ya. Jadi si benjolan juga sama kayak cairan tadi, tapi dimasukkan listrik di situ. Nanti akan membakar si pembuluh darah juga. Yang pembuluh darahnya kebakar, akhirnya semuanya juga sama, gembos juga, akhirnya mengecil sendiri. Terus yang paling terakhir ya, sampai dengan dipotong. Akhirnya dipotong satu benjolan si hemoroid itu, satu jaringannya semua, sampai pembuluh darah, sampai ujungnya itu nanti diambil. Biasanya yang paling sakit yang dipotong.
0: Yang dipotong itu, gitu ya. Dan kalau untuk RSUD Dr. Sidiman Magetan menyediakan
1: untuk sejauh yang mana, ini gitu? Masih yang dipotong.
0: Masih yang dipotong ya. Oke. Dan kalau untuk mungkin ya dokter ya, seseorang untuk ambeien sendiri memilih untuk operasi, yang perlu di siapkan ini apa sih dokter?
1: Untuk operasi yang disiapkan ya kesiapan ya, karena kan nanti tidaknya dia akan dicek beberapa hal terkait kondisinya, darah dan lain sebagainya, tensi darah dan sebagainya. Misalkan dia secara mental belum kuat, kadang-kadang tensinya naik. Nanti yang lain ikutan naik, malah nanti mengganggu proses ke arah operasinya itu. Terus untuk yang lain-lain sih enggak ada ya, yang enggak ada yang harus khusus untuk dipersiapkan.
0: Apa harus puasa dan sebagainya?
1: Kalau untuk puasa nanti waktu sebelum operasinya, sebelum ya, operasi 6 jam sebelum operasi jadi.
0: Seperti itu. Kalau untuk yang tadi dokter dipotong sendiri, ini apakah dibius total atau
1: untuk
0: tidak?
1: Untuk pembiusan cenderungnya ke setengah badan ya. Jadi nanti dibius itu terasa tidak kerasanya itu mulai dari perut biasanya, perut sampai dengan ke kaki itu kayak sudah hilang semuanya.
0: Kebas gitu ya. Tapi memang posisi memang masih sadar gitu ya.
1: Masih sadar ya.
0: Seperti itu. Dan itu tadi saturasi media. Kalau untuk dari RSUD Dr. Sidiman Magetan masih hanya menyediakan satu ya dokter, satu cara, baru satu cara. Dipotong gitu ya. Tapi dokter, kalau setelah mungkin dioperasi sendiri, yang perlu diperhatikan bagi para penderita ambeien sendiri apa sih dokter?
1: Karena itu masih luka ya, masih luka baru, diharapkan untuk selalu ini menjaga kebersihan pertama. Jadi misalkan mau buangnya besar pun tidak masalah.
0: Iya.
1: Ya, tapi setelah itu diharapkan dibersihkan pakai air air ya, terus kemudian dikeringkan. Karena dia nanti jenis benangnya itu bukan yang dilepas ya, jadi nanti akan hilang sendiri.
0: Iya.
1: Ya, otomatis supaya itu tidak terlalu rusak ya, kalau habis BAB itu makanya dibersihkan, dikeringkan. Iya. Terus untuk mengurangi nyeri, biasanya kan nyeri banget ini biasanya tuh habis dipotong itu, nah akan lebih baik jika direndam ke air hangat itu tadi. Salah satunya juga itu. Jadi dia merilekskan di bagian yang dipotong itu supaya tidak terlalu nyeri, di direndam ke air hangat. Ya sama kayak tadi, 5 sampai 10 menit
0: gitu ya. Jadi memang tidak masalah ya dokter, ketika habis operasi kita pup, kita kena air gitu, enggak masalah. Ya,
1: rata-rata tuh malah jadi takut untuk buang air besar itu, karena masih nyeri gitu. Di lain sisi kalau nanti takut untuk buang air besar, biasanya itu jadi kayak jadi susah buang air besar jadinya, karena menahan.
0: Menahan gitu ya.
1: Jadi kan nanti pada akhirnya fesisnya akan jadi keras.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: jangan bukan berarti setelah operasi nggak boleh buang air besar ya, malah harus tetap buang air besar, walaupun ya mungkin nanti masih sedikit berdarah, maupun masih nyeri, itu tidak masalah, karena diharapkan jangan sampai terjadi buang air besarnya malah lebih keras. Ya sama aja, nanti di tempat yang lain pun bisa jadi
0: tumbuh
1: gitu lagi. Ya.
0: Berarti memang untuk para penderita ambeien yang selesai operasi jangan takut
1: malah rata-rata takut.
0: Nah iya itu kena air kemudian BAB takut gitu ya, karena habis operasi gitu ya. Dan mungkin ketika BAB keluar darah itu normal gitu.
1: Itu sementara kalau misalkan tidak banyak tidak masalah masih karena masih habis dipotong ya.
0: Oke.
1: Kalaupun memang perlu biasanya kan terasa keras ya BAB-nya, jadi agak meregang, itu agak sakit. Biasanya kita berikan suplemen untuk itu melunakkan dari fesesnya nanti.
0: Dan mungkin terakhir nih dokter ya, ada pesan-pesan gak sih untuk sahabat Rasi Media yang mungkin belum terkena atau mungkin sudah terkena ambeien ini dokter?
1: Ya untuk sahabat Rasi ya.
0: Iya.
1: Yang paling utama itu waktu di kamar mandi diusahakan ya tidak sambil disambi yang lain gitu, seperti misalkan scroll main game, biasanya kan lebih enak seperti itu, tapi alangkah lebih baik menghindari seperti itu. 5 menit sekali nanti keluar dari kamar mandi, andai kata belum mau buang air besar ya jalan-jalan dulu, nanti misalkan sudah pengen kamar mandi lagi. Yang kedua, diharapkan makan yang bagus.
0: Makan ya, pola makan.
1: Pola
0: ya,
1: makan yang baik. Jadi air putih yang banyak, seratnya tercukupi. Kadang-kadang kebanyakan makan mie atau makan seblak. Pada akhirnya susah untuk buang air besar ya, itu masalah. Ya kadang keberaannya juga enak ya.
0: Ya godaannya itu sih dokter.
1: Godaannya itu. Jadi semua kembali ke pola untuk BAB ya, jadinya diharapkan untuk mengurangi mengejarnya di situ.
0: Oke, siap. Jadi pola makan, pola hidup gitu ya. Saat Rasmi ini perlu ditekankan untuk kamu yang mungkin belum terkena atau ya jangan sampai terkena gitu ya. Dan untuk yang sudah terkena ambeien yaitu tadi pola makan, pola hidup. Harus benar-benar diperbaiki gitu ya, dokter ya. Oke, terima kasih dokter Huda untuk kesempatan siang hari ini sudah berkenan memberikan edukasi dan juga berbagi informasi juga pada sahabat Rasmi Media. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, dokter ya. Saya lagi nih untuk sahabat Rasmi Media juga terima kasih di kesempatan siang hari ini dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sinwatan Fatur tutup terlebih dahulu ya. Sekali lagi Fatur dan juga Dr. Huda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf misal ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dari Fatur dan juga Dr. Huda di kesempatan siang hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM, radio inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga 700 ribu untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenan. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk apa cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Nanti untuk rencana ke depan sih
4: ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya selain.
4: Ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, Program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Ia menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah. Yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif. Contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verval ulang. Kami verval kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG. Jadi SIKNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN ya.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah di atas 10, sampai yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
9: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan, cuma ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan enggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi enggak apa-apa.
8: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Cahaya, gimana kabarnya?
1: Halo, selamat siang. Alhamdulillah, baik. Gimana nih kabar jenengan juga dan para sahabat Rasi?
0: Alhamdulillah, Tias juga baik. Sahabat Rasi Media juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kelancaran rezeki, dan juga kelancaran untuk menjalankan aktivitas hari ini.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat Rasi Media, hari ini Tias dan juga Kak Cahaya akan menemani sahabat Rasi Media kurang lebih 2 jam ke depan ya, Kak Cahaya. Dan hari ini tentunya kita juga akan memberikan berbagai informasi menarik nantinya ya. Ini nanti kita akan menyampaikan tema tentang apakah benar anak muda zaman sekarang ini sulit mempunyai rumah. Nah, itu mitos atau fakta nih. Seperti itu, nanti Tias dan juga Kak Cahaya akan membahasnya di segmen-segmen selanjutnya. Padahal ya, sahabat Rasi Media, pada zaman dahulu itu mempunyai rumah ini kan dianggap sebagai salah satu tanda kehidupan yang sudah mapan ya. Tetapi sekarang ini bagi banyak anak muda ini target untuk mempunyai rumah itu rasanya sulit dijangkau ya katanya. Karena yang pertama harga rumah juga naik, terus kemudian tanah juga mahal, biaya hidup pun juga ikut meningkat, sementara penghasilan belum tentu ikut naik juga. Nah, sahabat Rasi Media, apakah benar ya anak muda sekarang ini sulit mempunyai rumah? Atau mungkin karena gaya hidup dan juga kebiasaannya mengelola keuangan itu ikut membuat impian atau mungkin target memiliki rumah ini menjadi sulit, seperti itu. Sahabat Rasi Media juga bisa berpendapat di WhatsAppnya Rasi ya, di 0811 3020 906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137, dan bisa juga lewat aplikasi visualnya kita di Express Radio dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Oke, nanti Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Seni Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Seni Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Seni Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Seni Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Seni Rezeki di @optik_SeniRezeki. Optik Seni Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Seni Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Bukat mau sender mimil lah. Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Rasi Media.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, oh ya Kak Cahaya, sebelumnya ini nih kan zaman dahulu itu biasanya orang-orang atau anak-anak muda itu kan bekerja, menabung, menikah dan punya rumah. Ya kan? Itu rasanya kayak ya wajar aja gitu kan ya, karena setelah bekerja bertahun-tahun terus kemudian bisa membangun rumah atau bahkan bisa beli rumah. Nah tapi kayaknya untuk anak-anak sekarang nih kayaknya katanya sulit nih. Apakah benar nih Kak Cahaya, gimana menurut Kak Cahaya?
1: Gimana ya, kalau zaman dulu mungkin bisa punya rumah, yo kita flashback dulu lah. Karena sejatinya mereka kayaknya rumah zaman dulu itu kayak turun temurun.
0: Benar.
1: Jadi kayak nggak bisa memungkiri di zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena bener, yang Mbak Cahaya tahu rumah tuh rata-rata kayak satu komplek misal nih, satu gang.

0: Zaman biyen ki gimana ya? Ya itu sudah dari dulu tuh, bahkan ada nih saudaranya Mbak Cahaya ya, itu memang masih orang kampung, anaknya laki-laki itu difikirkan dalam artian anaknya masih SD loh ini. Tapi difikirkan untuk punya rumah sendiri-sendiri. Karena memang orang zaman dulu tuh identik kayak ya memang harus seorang anak mempunyai rumah tuh kayak kewajibannya orang tuanya gitu. Nikmal kalau ini menurut Mbak Cahaya ya gitu sih. Cuman kok kenapa di zaman sekarang susah? Ya ekonomi juga terbentuk ya sahabat rahasia ya. Kadang juga pengaruh sama apa-apa ki gak iso ngempet mungkin ya. Jadi yo aku tidak pembelaan untuk karena kenapa sih aku enggak dikasih rumah enggak gitu. Cuman ya harus imbang ya sahabat rahasia. Bandingannya tuh harus fair to fair gitu loh. Kalau nggak ada yang, nah zaman dulu mungkin emang dia bekerja. Sedangkan di zaman sekarang tuh kita dituntutlah untuk ya mencari ilmu juga. Mungkin kalau zaman biyen uang wis dibudal nanti kawin wae atau gimana. Tapi di zaman sekarang orang tua tuh bahkan gengsi kalau anaknya nggak disekolahin dengan tingkat yang lebih tinggi. Padahal meskipun ya tingkat lebih tinggi itu belum menentukan jaminan anak menjadi yang sukses.
1: Kalau menurut Tias sih kayaknya zaman dulu karena kakeknya Tias ini punya banyak tanah ya. Jadi memang sih
0: sama sudah kan? Iya, benar kan?
1: Sudah disiapkan tanahnya. Jadi tinggal memikirkan materialnya kan untuk membangun. Jadi seperti itu sahabat Rasi Media. Kalau untuk sekarang kan juga zamannya kan juga sudah berkembang ya. Dan sudah jauh lah dari zaman dahulu. Sekarang juga kebutuhan semuanya juga naik ya kan?
0: Benar.
1: Terus kemudian juga banyak lah ya yang naik.
0: Mungkin nah zaman biyen kita flashback lagi ya. Enggak ada tuh namanya seblak atau enggak ada tuh namanya mie ayam dan makanan yang macam-macam. The power of kita makan ya apa yang seadanya, dimasak gitu di rumah kan? Itu gitu. Jadi uangnya ya sirasa iso ido dimpet kali ya. Juga barang-barang sekarang tuh ya kayak apa namanya batu harganya juga wis mahal. Belum lagi nanti kalau seandainya beli apa semennya dan lainnya gitu. Nah, zaman biyen mungkin masih dikatakan lebih ya alhamdulillah bisa dibeli gitu ya. Tapi sekarang ya untuk mangan wae jarene wong wis alhamdulillah gitu.
1: Oh iya gitu. Sahabat Rasi Media, untuk yang mau interaktif, Tias tunggu di segmen selanjutnya ya bareng Kak Cahaya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Dari Kukama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: First News. Sahabat Rasi Media, siswa SMPN Negeri 1 Magetan, Jawa Timur mengembangkan wayang ebes dengan memanfaatkan berbagai jenis sampah menjadi tokoh wayang. Botol plastik, kresek, kain bekas selamatan, hingga tas yang sudah tidak terpakai diolah menjadi bagian tubuh dan kostum tokoh wayang. Kepala SMP Negeri 1 Magetan, Joko Margono mengatakan, inovasi tersebut lahir dari keinginan sekolah mengubah cara pandang siswa terhadap sampah. Wayang ebes sekaligus menjadi media pembelajaran lingkungan bagi siswa. Salah satu cerita yang disiapkan berjudul Bimo Resik yang membawa pesan tentang kebersihan lingkungan dan bahaya penyakit akibat lingkungan kotor. Demikian Flash News.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857 351 18002 dan di 0812 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Narasi Media,
1: Inspirasi dan Depok Community. Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.

0: Angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok iso ndremimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongko Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga Rp700.000 untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenang. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tawon, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Nanti untuk rencana ke depan seperti
4: ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
4: Ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniato mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, Program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Yang menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah. Yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verbal ulang. Kami verbal kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIXNG. Jadi SIXNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN ya.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah cetak 10 sampai yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
9: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan. Ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan enggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi enggak apa-apa.
8: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: kasih media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Kak Tias dan juga Kak Cahayani di Cakrawala siang ini. Oh ya, Kak Cahaya, kita menyambung pembicaraan yang tadi ya, okay. Yang mana kita sebenarnya juga kalau melihat orang tua kita ya kan, itu kan juga sebenarnya sudah disiapkan ya untuk tanahnya ya kan, dari kakek nenek kita. Sedangkan untuk kita saat ini kan apa-apa juga mulai mandiri ya, walaupun mungkin untuk space membuat rumah itu nanti kalau Kak Tias ini juga sudah tidak ada nih. Nah, kalau Kak Cahaya sendiri gimana?
1: Space gimana ya maksudnya?
0: Maksudnya space itu yang tanah sisa lah rumah itu kan sudah nggak ada nih. Jadinya Kak Cahaya gimana kalau kayak gitu, apakah memang Kak Cahaya sudah menabung dari sejak bekerja, terus kemudian ya memang menahan ya untuk ngempet tadi loh Kak, ya kan? Nah, bagaimana?
1: Oke, kalau Kak Cahaya ya mungkin memang didikan orang tua juga berpengaruh kali ya.
0: Betul.
1: Dalam bagaimana untuk kedepannya, karena memang dari kecil kalau Cahaya, kalau Kakak Cahaya ingin sesuatu itu harus menabung untuk mendapatkan sesuatunya itu.
0: Betul.
1: Jadi bicara tentang rumah, ya alhamdulillah ya, sama orang tuanya Kak Cahaya adalah emang sebenarnya tuh wasiat. Kadang
0: warisan di, ya.
1: Ya, maksudnya gini, dalam artian orang tua zaman sekarang itu ya toh, kadang dia kepentok pengennya sesuatu hal-hal kayak gitu loh. Terus akhirnya ogak diparak nih ke tanah. Emannya kan kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi harusnya kalaupun dapat warisan itu jangan kok untuk beli sesuatu untuk menyenangkan, ya mungkin it's okay. Tapi harus lebih memilih dikembalikan lagi ke tanah, karena orang tuanya Mbak Cahaya sendiri berpendoman seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Karena memang katanya gini, tanah itu harus kembalinya ke tanah karena takutnya ya Allahu alam gitu kan. Nah, itu jadi ketika Mbak Cahaya kecil sampai besar diajarin menabung tadi. Jadi punya tabungan kan, apalagi waktu ngerasain bekerja apa berjuangnya cari uang ya, bekerja kali ya. Jadi kalau buat merayakan have fun ya mungkin sesekali itu enggak apa-apa banget untuk apresiasi dirinya sendiri.
0: Selfie.
1: Cuman kan kadang kita sudah bekerja keras terus gak ada hasilnya itu yang eman-eman.
0: Nah,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi alhamdulillah ya mungkin memang dikasihlah tanah, cuman orang tua mampunya ngasihnya seperti itu. Jadi untuk merenov dan lain-lain itu memang tanggung jawabnya Mbak Cahaya sendiri.
0: Mandiri
1: gitu.
0: Dong ya berarti.
1: Iya.
0: Wah, hebat banget nih.
1: Alhamdulillah ya.
0: Nah, seperti itu ya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kalau sudah bekerja itu jangan uangnya langsung dihabiskan buat senang-senang sesaat.
1: Benar,
0: gitu kan.
1: Gini.
0: Ya jadi harus
1: punya planning sebenarnya untuk kedepannya tuh bagaimana.
0: Karena hidup ya, kan ya ke depan ya.
1: Benar, apalagi untuk yang laki-laki ya toh, contohnya
0: wes
1: kalau menikah, sebelum menikah sebisa mungkin memang harus punya rumah. Sebisa mungkin itu memang harus, walaupun enggak bisa punya rumah ya, ya syukur-syukur masa mudanya untuk mengambil perumahan karena perumahan subsidi.
0: Bener.
1: Ya itu soalnya Mbak Cahaya dulu tuh mikirnya sama suaminya Mbak Cahaya lebih baik kayak ya sudah kita cari subsidi aja gitu loh. Maksudnya ya wes lah, subsidi kan mungkin sekalinya kita berjuang masih dimampukan. Tapi sebuah itu adalah pilihan sendiri-sendiri.
0: Bener.
1: Ya, karena menurutnya Mbak Cahaya daripada ngontrak lebih baik adalah yaitu punya rumah,
0: punya sendiri, walaupun ya sekedarnya kan ya.
1: Ya alhamdulillah lah, pokoknya kenyamanan seorang istri adalah ya di rumahnya sendiri.
0: Betul. Gitu. Oke, ini Kak Cahaya ada yang mau interaktif?
1: Oke, monggo.
0: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Selamat siang.
2: Nggih. Selamat siang, Mbak. Saya
1: Kalih
2: sinten iki,
0: Mbak
2: sinten?
0: Kalih Mbak Tias.
2: Oh, nggih Mbak Tias. Nggih. Eleng kula kok Mbak sinten?
1: Sinten Rosi anu Mbak Putra Tiara.
0: Tiara.
1: Mbak Tiara di hatinya Bopo Sugi nih, waduh.
2: Niki napa Mbak pembahasane, Mbak?
1: Pembahasane niki Bopo.
0: Bahas
1: tentang napa niki, Dek Wau?
0: Ini loh Pak, ini anak-anak muda zaman sekarang itu katanya sulit nih untuk punya rumah sendiri. Nah, niku pripun pendapatnya jenengan?
2: Oh, nek pendapat kula niku niku kanton didiane tiyang sepuh mulai dari awal wis saged. Kale biasane nek sik nem niku nyambut gawe terus dinggo seneng-seneng nggih saged. Alhamdulillah Mbak, kula riyen niku nggih kerja niku nggih kula celengi separuh nggih disukani ibuke. Tapi disukane sedaya nggih mboten purun tiyang sepuh. Sampeyan ken nabung nggih jeng ben mboten tinggi nikah nopo tinggi
1: pengertiannya amur. Orang tuanya itu juga jarang loh Pak ngoten
2: iki. Nggih. Nek kadang sak niki nek pun kerja ngoten wis pokoke tinggu apa senenge. Jadi masa depan sendiri harus dipikir sendiri.
0: Betul.
2: Mau melangkah ke jenjang ke depannya buat nikah terus nanti kalau sudah nikah pastikan punya anak. Terus udah mikir lagi terus masa ikut napa Mbak istilahnya orang tua terus kan enggak enak toh. Yes, alhamdulillah sudah rumah sendiri.
1: Yeah, alhamdulillah.
2: Rumah sendiri.
1: Karena kenyamanan pokoknya istri nggih, Pak, sing penting niku nggih.
2: Nggih niku.
1: Nggih.
2: Kantun didikane dari kecil pokoknya nek
1: didikannya dari kecil iso ngempet ya.
2: Sering nabung kan enggak terasa toh, Mbak. Lama-lama banyak terus bisa buat modal nikah. Terus habis nikah bisa buat rumah. Pokoknya istilahnya buat bapak loh ini khususnya.
1: Masya Allah.
2: Itu paling diarani berat ya ndak berat. Tapi pemikirannya itu yes, istilahnya berat banget Mbak Agus Alewda. Jadi sebelum itu udah dipikirkan
1: dereng mikir itu, kebutuhan anake sekolah
2: dipikirkan
0: kebutuhan dapur
2: ya terus udah rumah punya terus nanti punya anak terus sebelum anaknya sekolah terus nanti masuk SD SMP itu pokoknya sebelumnya itu perasaan bapak itu udah dipikirkan matang-matang.
1: Semoga pokoknya para bapak-bapak selalu dikuatkan.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezeki ini. Amin.
2: Sebelum anu sudah dipikirkan matang-matang siap lahir batin. Kalau untuk melangkah mau ke jenjang pernikahan.
1: Siap. Nggih.
2: Dulu itu anu, Mbak. Istilahnya saya juga wawang, Mbak. Tapi udah sapentok umur 27 nikah wis siap lahir batin gitu. Ya alhamdulillah Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, sekarang tinggal disyukurin, dijalanin. Gitu aja.
1: Siap. Mantap sudah.
2: Terus salamnya nanti buat Bu Sri Uning, Bu Narti, Bu Arti, Mbak Sam, Bu Ayu, Bu Deno, Mbak Lis, Mbak Endang, Bu Ida, Mbak Mayang, terus Bapak Dono Suara kali Pak Dianto.
0: Nggih.
2: Okay. Supen, Mbak.
1: Sinten.
2: Sing nek mboten dianu. Anto uca.
1: Iya, Mama Oca.
0: Oca.
2: Dadah. Yo nanu, Mbak, lelagone napa niku andai tak terpisah, Mbak.
0: Nggih, andai tak terpisah.
2: Yang duet itu loh.
0: Nggih.
2: Ya sembah nuwun medali, Mbak.
0: Sami-sami.
2: Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat tadi Bapak Suki ya yang sudah interaktif bareng Tias dan juga Kak Cahaya di sini. Oke, sahabat Transmedia, setelah ini Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Sahabat Resi, mari berbagi info bersama Resi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan

Hey, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Rasim Media.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di Cakrawala siang ini. Oh ya Kak Cahaya, untuk Kak Cahaya pernah dengar kan untuk istilah kayak self reward?
1: Iya.
0: Nah, anak-anak sekarang ini menurut Tias sendiri ya.
1: Tapi sebentar dulu.
0: Gimana?
1: Menurutnya orang-orang tahu nggak apa makna self reward sendiri?
0: Self reward itu adalah biasanya misalkan setelah bekerja seharian gitu, nah kita itu biasanya jajan atau enggak membeli makanan yang enak, terus kemudian minuman yang disukain, atau mungkin biasanya kita kumpul-kumpul untuk ngopi atau kemana.
1: Contohnya kasih
0: gitu.
1: Apresiasi ke diri sendiri yang sudah berjuang gitu loh.
0: Sehari ya,
1: yang sudah jerih payah gitu.
0: Nah menurut Kak Tia sendiri, anak muda sekarang ini kan seperti itu ya, jadi kayak mereka sudah seharian bekerja, terus kemudian untuk mengobati rasa capeknya itu mereka seperti itu, jajan, ngopi, terus kemudian ngopi, iya, kayak gitu. Nyeblak, makan bakso, makan yang enak gitu kan. Nah, itu biasanya yang membuat kita kayak lebih mementingkan, oh ya yang penting ini buat makan aja gitu kan, daripada ditabung. Padahal kalau setiap hari itu dikumpulkan, itu ya dalam seminggu sudah lumayan kan ya tabungannya, seperti itu. Jadi mungkin ya untuk anak-anak muda ini bisa dikurangin ya untuk self rewardnya, mungkin bisa diganti seminggu satu kali gitu. Kalau Tias
1: memang
0: tuh
1: harus, memang self reward itu juga bagus untuk ya menambah semangat diri kita sendiri. Lebih seperti itu. Cuman ya untuk wanti-wanti mungkin benar katanya Bopo Sugi tadi ya, kayak apa namanya, jadi orang, jadi seorang bapak itu sulit gitu loh. Jadi mungkin motivasinya kepada Mbak Cahaya yang sudah berumah tangga, memang benar seorang laki-laki itu memang harus memikirkan masa depannya. Jadi ya dikurangi ngopinya, harus memikirkan untuk kedepannya, entah rumah atau usahanya bagaimana juga. Karena sejatinya wanita mana sih yang gak munafik untuk tentang materi itu gak ada gitu.
0: Soalnya ya zaman sekarang ya Pak,
1: benar-benar zamannya zaman ya wanita tuh 1001 yang katanya bisa menerima apa adanya. Katanya sekarang tuh begitu ya, katanya. Tapi sebenarnya memang bagus juga kita menemani seseorang laki-laki dari nolnya kita gitu. Misalnya nggak punya apa-apa, yang penting adalah untuk kedepannya dia tetap stay sama kita. Takutnya sekarang kan banyak ya tak di masa jayanya itu loh, kalau bicara tentang nanti harus dirandi rumah, direwangin duit rumah, poso dan lain-lain. Jangan lupa ya doanya, katanya doa istri kan, kan gitu kan. Jadi dibela nih segalanya, tiba-tiba itu bicara tentang kembali ke rumah lo ya. Karena memang sejatinya wanita mana sih yang gak pengen punya rumah gitu.
0: Soalnya juga ya sekarang sulit ya kalau mau menemani laki-laki dari nol juga belum tentu nantinya di masa depan tujuannya kita lagi kan. Kan belum tentu juga, jadi serba bingung.
1: Yang penting adalah kita memang harus punya namanya apa, tabungan.
0: Benar.
1: Ya. Karena kita enggak tahu ke depannya bagaimana.
0: Betul.
1: Itu wajiblah hukumnya bagi kita para pekerja, pokoknya jangan ya memang boleh egois untuk self

0: ribetnya sendiri, tapi aduh duh duh.
1: Aduh, kalau untuk laki-laki mending ditabung aja ya.
0: Iya, wis ngopinya nang omah wae, guys.
1: Enggak ono. Enggak
0: usah yang 25.000, 25.000. Kopinya yang cukup 5.000
1: di angkringan, angkringan ya.
0: Tapi selera ya, guys.
2: Benar-benar.
0: Ya, di angkringan tuh. Sekarang ya begitu ya. Ya mungkin enggak apa-apa, cuma ya seminggu sekali
1: atau dua kali.
0: Nah, iya.
1: Oke, jadi itu ya sahabat Tris Media untuk anak-anak muda, jadi sebaiknya dipikir dua kali ya kalau mau self reward atau ya seperti tadi jajan kayak gitu. Karena ya kedepannya pasti kebutuhan juga tidak akan semakin murah ya, tapi juga pastinya akan naik seperti itu. Nah, sahabat Tris Media yang ingin memberikan pendapat bisa ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906 dan yang mau interaktif di 0351-896-137. Tias dan Kak Cahya akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Sahabat Rasi Media, kecelakaan maut terjadi di Jalan Madiun Ponorogo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Dua orang tewas setelah sepeda motor yang telah mereka tumpangi menghantam pohon di tepi jalan. Korban masing-masing berinisial PRN 48 warga Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan HK 53 warga Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Keduanya menumpangi Honda Beat bernopol AE2738IO yang melaju dari arah Kota Madiun menuju selatan sebelum kecelakaan tunggal tersebut terjadi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, tuh teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Wah.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus Bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsor.
6: Power Play. Kerasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Oke, Rasiwis, media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di sini. Oke, jadi untuk inti pembahasan kita hari ini apa nih dari Kak Cahaya dulu? Coba.
2: Intinya adalah kita harus pintar-pintar menabung.
1: Betul.
2: Intinya itu sebenarnya itu sih.
1: Ya, jadi pintar-pintarnya
2: jangan gak teknik warisan juga ya. Pintar-pintarnya adalah bagaimana kita untuk manifestasi,
1: mengatur untuk, keuangan ya, Kak.
2: Katanya lebih senang itu hasil jerih payah sendiri daripada berkat orang tua ya, meskipun memang harus berkat orang tua ya, doa orang tua gitu.
1: Betul, Tias juga setuju banget nih. Jadi untuk anak-anak muda nih ya, jangan sekali habis kerja jangan uangnya langsung dihabiskan ya, tapi juga harus di planning nih nanti untuk kedepannya seperti apa, terus kemudian untuk rumah, kemudian untuk nikah, dan untuk kebutuhan setelah menikah nanti kira-kira sudah ada pick up uangnya atau belum, seperti itu ya. Oke, Kak Cahaya, ini kita sudah 2 jam nih ya, kurang lebih menemani sahabat Relasi Media. Menjadinya Tias dan juga Kak Cahaya izin pamit undur diri. Dan kami mohon maaf ya, Tias dan juga Kak Cahaya mohon maaf apabila dalam siaran tadi ada salah kata. Dan terima kasih juga untuk sahabat Relasi Media tadi yang sudah interaktif bareng Tias dan juga Kak Cahaya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Cakrawala Siang ya kan, Kak.
2: Oke.
1: Oke, jadi sampai ketemu di lain hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga 700 ribu untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid. Terlebih lagi, biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenang. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang. Kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan. Hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Nanti rencana ke depan sih
4: ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain
4: ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Yang menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah, yang dulunya dia di desil 1-5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, Kartu Pintar, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verbal ulang atau verbal kembali. Kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG. Jadi SIKNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah di atas 10
6: sampai
7: yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
9: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan, cuma ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan enggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi enggak apa-apa.
8: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sugeng Sonten. Gimana kabarnya untuk saat Rasi Media di kesempatan sore hari ini ya? Coba lagi bareng Fatur di Cakrawala sore, 2 jam saja sampai jam 4 nantinya Fatur akan menemani kamu di Cakrawala sore dengan berbagai informasi dan juga teman-teman favorit ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di Cakrawala sore.

0: Sinsi Media, Sinsi dan Informasi. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Ya, apa?
7: Aku, Mbak.
6: Tak apa, Mbak?
7: Radio ini saya bisa visual, Mbak.
6: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
7: Lah gak ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
6: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
6: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
7: Masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti aku.
6: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
7: Ya, catet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoke.
7: Oke, berarti ingat ya, guys.

0: Pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi.

0: Business News.
1: Sebetulnya simisnya, harga cabai rawit di Kota Madiun mulai merangkak naik. Dalam sepekan terakhir, harga di pasar besar Madiun menyentuh Rp65.000 per kilogram. Dari sebelumnya berkisar Rp30.000 sampai dengan Rp35.000. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di Rasi FM.

0: Oke, Rosi Media Insolut dan Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini. Jadi berbicara tentang harga cabai rawit ya, di Madiun tembus Rp65.000. Alhamdulillah mengalami kenaikan ya, merangkak saat Rosi Media. Nah, sahabat Rosi Media, memang untuk harga cabai rawit sebelumnya itu berkisar di angka Rp30.000 sampai Rp35.000. Namun akhir pekan ini naik Rp60.000, jadi hampir 2 kali lipat ya. Lonjakan itu membuat Dinas Perdagangan Kota Madiun meningkatkan pemantauan. Opsi pasar murah disiapkan apabila harga cabai rawit terus berada di atas harga acuan penjualan. Bahkan informasi dari PLT Kabid Perdagangan Disdag Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah daerah sentra produksi, diantaranya Kediri, Nganjuk dan juga Blitar. Menurut Tri juga kenaikan tidak hanya terjadi di tingkat konsumen Kota Madiun, harga dari daerah penghasil seperti Blitar sudah mencapai kisaran Rp55.000. Setelah ditambah ongkos angkut, penyusutan dan pengemasan, harga setelah semuanya ketika sampai di Madiun menjadi Rp65.000 per kilogram. Jadi make sense ya, Satres Media. Kondisi itu turut dirasakan pedagang pasar besar Madiun, Saminem. Salah seorang pedagang mengambil pasokan cabai dari Pari Kediri. Dia mengambil margin penjualan Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Ada Bunda Ida. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Ida. Selamat sore, Sugeng Sonten, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik Mas Fatur.
0: Alhamdulillah, jen.
1: Baru bisa naik, aduh kangen.
0: Mboten napa-napa, penting sehat saya. Sehat walafiat amin.
1: Iya. Anu apa? Tolong diputerin lagunya Niken Salindri ya Mas Fatur.
0: Yang apa Bunda?
1: Ya pokoknya yang ngapain. Apa? LDR.
0: Oh, LDR. Oke, okay, siap.
1: Tak salam-salam ya Mas Fatur.
0: Monggo.
1: Salam buat Sebu Sri Hunik. Bunda Narti.
0: Nggih.
1: Okay. Bu Ari Madiun. Okay. Bu Ari Ngawi. Bu Mayang.
0: Nggih.
1: Okay. Bu Puspa.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Daneswara.
0: Nggih. Okay.
1: Bapak Yanto. Mas Sugi,
0: okay.
1: Mas Angga, Bu Sri Huning,
0: okay.
1: Dan semua pendengar Rasi.
0: Oke, siap.
1: Selamat sore dan semoga diberi kesehatan, rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Makasih ya Mas Fatur.
0: Sami-sami Bunda Nje. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tunggu untuk requestan dari Mama Ida ya, mintanya LDR Langgeng Deaning Rosa ya, dari Niken Salindri. Tentunya untuk sahabat Rasi Media juga yang mungkin kembali ingin berinteraktif ya, monggo juga Fatur masih tunggu untuk kesempatan sore hari ini. Sebagai Fatur juga siapkan untuk requestan dari Mama Ida tadi ya, mintanya LDR dari Niken Salindri. Tentunya untuk Satu Rasi Media berkaitan dengan harga cabai di Madiun yang merangkak 2 kali lipat, ini pun juga menjadi perhatian serius juga. Fatur juga berpesan mungkin untuk Satu Rasi Media untuk selalu tetap hati-hati dan juga mengantisipasi lah ya Satu Rasi Media dengan seperti ini. Oke, tentunya Satu Rasi Media sembari Fatur akan hadirkan requestan dari Mama Ida untuk kesempatan sore hari ini. Monggo juga untuk sahabat Rasi Media yang ingin interaktif, nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302096. Fatur akan hadirkan LDR dari Niken Salindri untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana.

0: informatif. Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xspace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
5: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Pusat Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasing Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga Rp700.000 untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar pengadaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenan. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk apa cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Jadi itu rencana ke depan sih
4: ya? Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu Shirley?
4: Ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Parun, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Yang menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah, yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verbal ulang. Kami verbal kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG. Jadi SIKNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes itu Mas, mungkin sehari sudah di atas 10
8: sampai
7: yang minggu-minggu kemarin.
6: Dinas Sosial kata dia akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Trauma keracunan massal, SMPN 1 Kabuh Jombang hentikan sementara distribusi menu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabuh Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabuh Supri Hadiono mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
10: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan, ada yang anak-anak, ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan enggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi enggak apa-apa.
9: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus Padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MPG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Saat Rosi Media ini tadi ada Bunda Sri Huning yang minta requestnya Kisah Cintaku dari Krisye. Ditunggu untuk requestan dari Bunda Sri Huning ya. Ya, Saudara Rosi Media, ramai di mana-mana kasus dugaan korupsi, kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis. Saudara Rosi Media ini menjadi perbincangan yang serius di kancah nasional karena ini bukan hanya sekedar sakit perut saja, nggih. Untuk Bapak Presiden mungkin ini bukan hanya sekedar sakit perut, bukan bisa disamakan dengan warteg atau lain sebagainya. Ini adalah makan bergizi gratis. Kalau sampai sakit perut, yang mana yang ditunjukkan, yang mana yang artinya bergizi, yang mana gitu ya. Jangan sampai makan bergizi gratis ini menjadi makan beracun gratis seperti itu. Dari Fatur pun juga menyampaikan hal ini dengan sangat keras karena Fatur berpikir ini program yang luar biasa, program yang bagus, cuma kembali lagi eksekusinya hancur-hancuran. Fatur bisa mengatakan dengan sangat gamblang ya bahwa program ini gagal ya Satras Media dan harus benar-benar bisa dievaluasi. Kenapa bisa Fatur mengatakan seperti hal ini? Karena kenapa Fatur bisa berani mengatakan hal ini? Karena faktanya sampai sekarang bahwa memang keracunan di mana-mana, sudah hampir 50 ribu yang terkena keracunan. Itu yang ketok, itu yang kelihatan, yang gak kelihatan, yang gak diekspos kan juga ada gitu ya. Cuma kembali lagi Saudara Media, Fatur juga berpesan kepada baik itu BKN ataupun dari mungkin Bapak Presiden sendiri untuk bisa benar-benar evaluasi dengan program prioritasnya, bukan hanya untuk MBG tapi juga untuk KDKMB, karena sejauh ini masih sangat dipertanyakan efisiensi dan kegunaan dari Koperasi Desa Merah Putih ini apa. Sudah hampir dibangun banyak di mana-mana ya, ketika setiap lewat kelurahan gitu ya, ketika setiap lewat desa itu pasti ada yang namanya bangunan KDKMB, Koperasi Desa Merah Putih, dan semuanya masih tertutup dan semuanya masih belum digunakan. Ini yang menjadi pembahasan ya. Jangan sampai utang yang menjadi tanggungan negara ini menjadi malah bumerang untuk kita semua ya. Tentunya program-program prioritas dari pemerintah, Fatur yakin itu semua bagus, itu semua baik, cuma kembali lagi eksekusinya Fatur harus bilang amburadul ya. Tentunya Satras Media, Fatur pun juga tidak ingin menjelekkan sini sana, cuma ingin menjelaskan ada juga mengingatkan kepada seluruh yang bertugas lah, baik itu dari MBG maupun dari Koperasi Desa Merah Putih, untuk benar-benar bisa menerapkan program ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin ya. Jangan ada yang namanya keracunan-keracunan lagi gitu ya. Mau dibandingkan mungkin dengan tempat gorengan gitu ya, Satras Media, yang bisa dikatakan ada orang yang menghina, katanya enggak higienis dan sebagainya, tapi nyatanya mereka enggak sakit gitu ya, enggak terkena, enggak sakit perut dan sebagainya. Nah, ini yang ada unsur makan bergizi gratis ya. Makan bergizi kenapa bisa menjadi makan beracun seperti ini? Kan ini bukan hanya sekedar sakit perut ya. Mohon maaf kalau ada yang bilang ini hanya sekedar sakit perut, makan di warteg juga bisa sakit perut. Enggak. Ini bukan ranahnya kita bicara seperti saat itu. Tapi teman kembali lagi bahwa kita harus menegaskan bahwa ini adalah makan bergizi gitu ya. Ini makan bergizi. Kenapa sekarang malah banyak sekali yang terkena keracunan gitu ya, yang menjadi pembahasan itu. Ini bukan hanya omong kosong semata. Ini harus benar-benar didengarkan dan juga dievaluasi besar-besaran program yang menurut Fatur gagal total, yang harus benar-benar bisa di benar-benar kembali di otak-atik, dalam artian dibenahi lah ya Satras Media untuk eksekusinya. Jangan sampai terkena keracunan-keracunan lagi. Apa yang salah sebenarnya? Ya toh masak ya masak gitu aja sih sebenarnya. Kenapa kok bisa sampai membuat orang itu keracunan? Dalam Brastagi kemarin ya, di Brastagi itu hasil lab gitu, ada beberapa juga sekarang anak yang sampai geger otak, yang sampai kena ginjal karena habis makan MBG. Ini kan salah, ini kan benar-benar ada yang perlu dipertanyakan. Dan kenapa kok enggak dieksekusi, dalam artian kenapa kok enggak di ranah hukum gitu ya? Ini kan sudah kelalaian dalam bekerja, ini kan kelalaian dalam apapun itu. Ini nyawa orang ya, nyawa orang dipertaruhkan. Jadi menurut Fatur, kalau ada yang sampai menolak MBG dan sebagainya di sekolah-sekolah gitu sih, suatu hal yang wajar sih menurut Fatur ya. Karena faktanya sampai sekarang gitu masih banyak sekali yang terkena keracunan Satras Media. Jangan sampai sekali lagi makan bergizi gratis menjadi makan beracun gratis. Ini perlu ada yang dipertanyakan, apa yang salah gitu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, sehat?
0: Sehat, Bun. Alhamdulillah.
1: Era sehat siaran di Mas Sahdu.
0: Makane kuwi kaya sik tekok ngono to.
1: Ya, basa-basi.
0: Iya. Patut-patut piye.
1: Termasuk terus tekok anu, halo, assalamualaikum. Jalur lagu, Mas. No, ya seramain blas.
0: Ramain blas ya. Iya.
1: Seramain blas, Mas. Ya, tak pura. Ya, nek jalur terus ayo sungkan tanya perasaan to ya.
0: Iya. Ya, mana tak go ya
1: ditenan. Upaya perasaan isen barang to jalur terus ada. piye wong Jawa ke ngono ki to Mas, wong Jawa ke perasaan sungkan ki masih ada.
0: Oh, iya pun. Jujur.
1: Di kota besar sudah enggak ada perasaan, Mas. Wis kota gedhe ke ora butuh tangga, acuh tak acuh. Aduh arepe gak kenal teman kuwi Mas ning kota gedhe. Rasah dadah anakku dhewe Jakarta iki karo ngalepe ngarepene srakna. Ngacuh jan. Pemboke mboke diwi wager dhuwur wis gak mau kenal orang. Lah iya lho ning Jakarta. Ya Allah, ya tidak semuanya begitu, tidak semuanya. Sebagian, tapi ya ada sih yang orang-orang baik hati di Jakarta ya masih banyak, tapi tidak semua. Iya. Kuwi pas ngepasin duit tangga guys, acuh ngono kuwi ya rezekine duit tangga ngono kuwi. Ya pas aku duit tangga sing ngono kuwi tak syukuri ya, namanya orang kan gak sama to. Ya eneng sing ngono kuwi ya eneng sing ramah, ya eneng sing wis kaya aku ngene iki ra karo-karoan pecicilan. Wis kadung watak Mas, gak iso Mas diwai. Nek watok ditambani iso ya, tapi nek watak iki piye to Mas?
0: Rada angel kuwi.
1: Aku ki ngene iki ora iso Mas, nek kon piye kon nanteng opo yen ora iso wis kadung san. Wis opo wis ngene iki diterima dengan ikhlas ya, terus ngene iki modelku ya
0: ben. Betul.
1: Enek isu-isu ora genah ya tak terima dengan alhamdulillahirabbil alamin ngono ya.
0: Betul sekali.
1: Iya Mas, pokoknya enggak apa-apa. Ya yes, memang harus dilakoni, wis lakone wong donya iki kan renono to Mas.
0: Iya, betul sekali, Bun.
1: Ya diterima. Makanya aku esane lakon apa wong iki mesti dilakon, dicrita dhewe-dhewe. Wayang kae lakone ya ngono kae Pandhawa ngono kae, Rahwana ngono kae, ngono Mas. Iki cerita apa iki?
0: Cerita Rahwana.
1: Lah kok sepi men ora nek wong munggah.
0: Ya iki nek ora
1: munggah. Munggah-munggah ya dandir lumut ki ditampa apa ora? Apa yang dibahas MBK lagi? Iya Mas, aku nek bahas ono ki wis males.
0: Ya wis.
1: Ya kasihan yang sudah korban ngantek ke saraf otaknya itu ada. Aku kasihan banget. Sebetulnya enggak sampai terjadi segitunya. Yen dhisike gak nek MBK ya ora apa-apa, bocah-bocah ke sekolah ya sehat, gak nek masalah. Nang MBK terus malah banyak keracunan, banyak yang sampai meninggal ada loh Mas, meninggal itu di mana ya itu sampai meninggal. Apa memang itu anak itu sudah mempunyai gejala sakit apa gimana, enggak tahu ya kok sampai MBG sampai ada yang meninggal. Terus pemerintah itu bertindak apa enggak kalau ada korban gitu loh. Aku kadang-kadang yo miris bro. Ngerti gitu miris Mas. Kasihan anak-anak masih SD, masih kecil, terus gara-gara makan terus akhirnya keracunan, mutah-mutah yang kemarin di
0: yang pondok Jawa itu sih Bun, yang paling banyak yang pondok sih Bun.
1: Pondok itu berapa ratus Mas?
0: 566.
1: Ya Allah.
0: Gak maksudnya, maksudnya gini, yang katanya dikenal pondok itu masa ayus ngene ngono nganggo tangan dan sebagainya, katanya gak ada yang keracunan selama ini, tapi kok giliran ya MBG sekali gitu kok. Ya ini yang
1: lanjut. Ya piye ya kuwi arep bicara iki ya kita ya takut loh Mas.
0: Iya, bingung Bun ya.
1: Iya. Arep ngomong ngene-ngene takut kalau keliru.
0: Iya, betul.
1: Makanya ya yang lebih bagus diuangkan itu aja lo aman besok ben gak naik Uber. Itu sebagian sebagian guru-guru itu di mana ya, di mana itu sudah menolak, nggak menerima
0: banyak MBK, sekarang mas. Yang sudah datang ke sekolah terus nggak diambil banyak pun sekarang pun.
1: Jadi nah, iya, makanya itu sudah banyak penolakan ya.
0: Sampun, sampun dugi ya, teng sekolahan diantar ke sekolahan tapi dari pihak sekolahnya nggak menerima, ditolak. Banyak
1: terus yang diparanin itu. Ayo terus diparanin neng di
0: menit sama. Gua pitik toh pun biar mana.
1: Ya Allah. Salam.
0: Salam. Ya. Melebet Bu. Nggih melebet. Melebet.
1: Nggih ngaten naon Mas.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Heeh, iya. Neng dayuh kuwi. Entar disuguhi kopi-kopi kan lebu. Iya. Ya Allah ya, ini tak style lagu gitu ya, tak style tembang ini tadi requestnya dari Bunda Sri Huning, mintanya Kisah Cintaku dari Krisya. Kita bernostalgia bareng di Kilau Kenangan.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Aduh, Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas,

0: juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Sementara media sejumlah siswa dan guru SDN 2 Kanirogo Kota Madiun dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program MBK pada Rabu lalu. Berdasarkan data sementara, sebanyak 7 siswa dan 1 guru mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Sukosari Madiun. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

Oke, resmi dari surat dan informatif ya. Total resmi namanya berjumpa dan patuh untuk kesempatan sore hari ini terlebih dahulu. Ada kita lanjut untuk kesempatan esok ya, satu resmi dia. Total pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan. Untuk mengembalikan psikologinya pasti terpunca itu kan kita ada
3: insya Allah. DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PAK kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik. Berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami Pasar Jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP, kalau yang kolam lain masih terus berjalan. Ya.
7: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan saraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X-Biz Radio dan juga di Rahasia FM Radio. Rasi, radio inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak dari Wingsfoot.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan. Untuk mengembalikan psikologinya pasti terpunca itu kan.
3: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dari awal di PAK kemarin, juga kita pergeseran kita karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik. Berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
7: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Kan angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
2: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih?
1: Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
0: Lagi drakoran, apa sih?
1: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemesh, kiyowo.
0: K-Beauty Box, ih mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
0: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
0: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
0: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan, toko 21 Jalan

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
9: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
10: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpunca itu kan kita ada
3: insya Allah. DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPP KBP 3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPP KBP 3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PAK kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPP KBP 3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk apa cek olah TKP. Olah TKP kalau yang kolam lain masih terus berjalan. Ya.
7: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Inspirasi Media.
1: Inspirasi dan informasi.
0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitosnya dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasim Media,
5: inspirasi dan informasi.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fator membahas lebih dalam terkait vape ya, sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint yang segar gitu, dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya? Apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
2: Duh, asti, nah.

0: dal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Rahasia Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: Oke, Rahasia Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rahasia Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja sahabat Rahasia. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok sahabat Rahasia. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi sahabat Rahasia. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah, aku penasaran gitu, kita enak gitu.

jajal saya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu? Nah, nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Krasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-Cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh juara langsung, paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, Ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak, ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari saat rahasia, enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: Ya sing delok bakalan.
1: Oh ya pinter ngono ya. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
0: Ya
1: apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
0: Pasang
1: iklan ikannya ini
0: nggak ngerti
1: ya. Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh. Di 0811 30 29 06. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
0: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti tentunya itu kan tak ada insyaallah.
3: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Artinya mengatakan DPPKB P3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PAK kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin, itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk apa cek olah TKP. Olah TKP kalau yang kolam lain masih terus berjalan. Ya.
7: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan. Karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda. Usia paling SD, SMP juga sudah ada gitu ya. Faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang kedepannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya. Ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas, kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua, diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah nge-vap gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok. Tapi enggak, menurut pemikiran banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting. Dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: dalam.
1: Kaya esor anak-anak katai.
0: Dan terus
1: bukti nyata.
0: Mas.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru.

0: Nya nanas, baca! Nyuci apa aja, satset!
1: Wow, adem di tangan!
0: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis!

0: 1.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah, daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, biar bisa mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok, biar bisa dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit, tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar. Pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional. Masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula, cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu, tetap jaga kesehatan, salam rahasia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpuncah itu kan kita ada insya Allah.
3: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Artinya mengatakan DPPKB P3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PAK kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wibin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin, itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan. Ya.
7: Nanti untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media inspiratif dan informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini. Gimana sahabat Rasi Media untuk kesempatan hari ini? Kabarnya masih semangat ya, masih ceria. Fatur untuk hari ini pengen bahas mengenai tema yang luar biasa juga. Jadi MBG ini diminta untuk masuk ke jenjang kampus. Dalam artian tiap kampus itu disuruh untuk membuat dapur MBG gitu ya. Perlukah sebenarnya program MBG ini diperluas sampai jenjang kuliah gitu ya? Atau mungkin dalam hari ini perlukah untuk tiap kampus itu membuat dapur MBG? Ini yang perlu kita bahas sama Rasi Media, karena nampaknya kalau memang tidak semaksimal itu dalam hal apa ya, pengerjaannya gitu ya, ini juga bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah, makanya nanti Fatur akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
8: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, senang sekali nih Fatur bisa kembali menemani aktivitas kamu. Jadi topik yang akan Fatur bahas cukup menarik sekaligus memunculkan banyak perdebatan ya. Perlu kamu tahu bahwa pemerintah saat ini menjalankan program MBG atau makan bergizi gratis ya, yang selama ini lebih banyak diarahkan untuk para pelajar sekolah. Tapi belakangan muncul usulan bagaimana kalau program MBG juga masuk ke jenjang perkuliahan tinggi ataupun kampus. Pertanyaannya, apakah mahasiswa juga perlu mendapatkan dukungan MBG dari negara atau justru anggaran lebih baik difokuskan ke pendidikan dasar dan juga kelompok yang lebih rentan? Karena kalau kita bicara mahasiswa ya tantangannya juga nyata. Banyak yang merantau, hidup dengan uang saku terbatas, harus kuliah sambil kerja, bahkan ada yang memilih mengurangi makan demi bayar kos dan biaya kuliah. Nah, makanya Fatur pengen bahas lebih dalam, Fatur pengen kupas lebih dalam. Karena tidak semua mahasiswa itu kekurangan, tidak semua mahasiswa itu juga berlebihan. Makanya sebenarnya ini menjadi apa ya, pembahasan yang cukup unik, memunculkan banyak perdebatan, memunculkan banyak apa ya, pro dan juga kontra. Nah, ini Fatur nanti juga akan bahas lebih dalam kenapa kok ada usulan MBG masuk kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah.

0: 0856-464358. Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Yap, oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur Duki Maleh kembali lagi untuk menemani kamu nih. Kalau Fatur lihat alasan kenapa ada usulan MBK itu masuk kampus, ya tentu salah satunya karena mahasiswa dianggap masih masuk usia produktif dan sedang membangun kualitas SDM. Ada yang berpendapat kalau siswa sekolah dapat asupan bergizi supaya fokus belajar, kenapa mahasiswa yang juga belajar intensif tidak dapat? Apalagi mahasiswa sering menghadapi kondisi seperti jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, organisasi kerja paruh waktu, sampai pola makan yang tidak teratur. Jadi pendukung program ini percaya bahwa gizi yang tidak bisa berdampak pada konsentrasi, produktivitas, bahkan kualitas lulusan, ini tentu nanti akan bertambah sangat bahaya untuk kedepannya. Tapi tentu pertanyaannya muncul lagi nih, kalau diperluas ke kampus, apakah negara siap secara anggaran? Perlu diketahui untuk anggaran di 2026 sendiri mencapai 300 triliun lebih, salah satu media 356 atau 360 kurang lebih, Fatur lupa ya. Ini untuk satu tahun aja. Ini untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Walaupun Fatur pun juga masih agak sedikit kurang srek ya, saat resmi media, jujur, karena seharusnya gak semua itu dikasih, tapi yang dikasih adalah mereka yang membutuhkan. Fatur masih lihat ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk bayar bulanannya aja berjuta-juta, tapi mereka masih dapat MBG. Ini menurut Fatur kurang relevan lah untuk negara Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih banyak sekali yang kesusahan. Kesusahan untuk sekolah, kesusahan untuk makan, kesusahan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Fatur sebenarnya alokasi anggaran ini bisa dialihkan ke jenjang pendidikan. Jujur, banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk sekolah, terus kamu ngasih MBG, sedangkan yang dikasih MBG adalah para pelajar. Terus mereka yang gak sekolah, apakah gak dapat juga? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Karena seharusnya pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas utama, bukan hanya MBG. Tapi di era Bapak Prabowo sekarang, pendidikan dan juga kesehatan itu masuk apa ya, pendukung ya, ya pendukung atau apa, bukan prioritas utama. Ini yang menurut Fatur kurang sak aja sih. Sebenarnya ya boleh, monggo silakan MBG itu dilanjutkan, diteruskan, silakan nggak apa-apa. Tapi ya tentu pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap dijalankan. Perlu diketahui banyak sekali anak-anak yang nggak sekolah, nggak bisa sekolah. Banyak sekali kemarin BPJS sekitar 11 juta BPJS dinonaktifkan. Ini yang menjadi pro kontra dengan program ini. Banyak yang tidak mendukung karena memang tidak ada keadilan, tidak ada hal yang merata dengan pendidikan, dengan kesehatan yang notabene kita sangat amat butuh terhadap hal itu. Nah, Fatur nanti bakal bahas terkait beberapa argumen-argumen mendukung terkait program ini yang mungkin bisa masuk ke dunia kampus. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: dan informatif.
1: Ya, bagi Rosi Media Suratu dan informatif ya, sahabat Rosi Media. Sekarang kamu lihat sisi yang setuju ya. Kamu perlu lihat sisi yang setuju terkait kelompok pendukung menilai program MBG di kampus bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang. Karena mahasiswa hari ini adalah tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin masa depan. Beberapa manfaat yang disebutkan memang mengurangi beban biaya hidup mahasiswa, membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, menjaga kesehatan dan juga konsentrasi belajar, menekan angka mahasiswa putus kuliah karena faktor ekonomi. Ada juga ide bahwa pelaksanaannya tidak harus untuk semua mahasiswa. Misal, diprioritaskan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, mahasiswa rantau, atau kampus di wilayah tertentu. Jadi bukan berarti seluruh mahasiswa langsung mendapatkan fasilitas yang sama. Cuma pertanyaan muncul. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang mahasiswa hari ini adalah nantinya yang menjadi tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin di masa depan. Masih adakah yang mau jadi guru? Gitu ya. Guru honorer maksudnya. Dan tentu masih banyak sekali yang pengen jadi guru honorer. Cuma ini yang faktor tadi sempat bahas ya, harus ada keadilan di sini. Monggo silahkan, MBG ini prioritas utama dari program-program pemerintah. Cuma memang kadangkala harus perlu dijelaskan kembali ya, Satrasi. Kenapa pendidikan dan juga kesehatan tidak juga menjadi prioritas utama? Kalau memang itu juga jadi prioritas utama, tentu ya BPJS bisa ditanggung dong untuk pemerintah. Kenapa enggak MBG aja bisa? Kemudian sekolah gratis itu ada, udah gitu ya, sekolah gratis itu aja. Karena Fatur masih lihat banyak sekali yang masih bayar biaya bulanan gitu ya, terutama untuk Kemenak ya. Kalau untuk Kemenak memang masih ya, baik itu MTS, MAN gitu ya, itu masih ada untuk tiap bulannya. Dulu ada faktor itu 80.000 atau ya 80.000 lah kurang lebih. Ini yang seharusnya enggak perlu ada kayak gitu. Ya, kenapa enggak sekolah benar-benar digratiskan itu aja loh. Untuk yang sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Kalau untuk yang swasta ya monggo kerso, silakan. Itu kan memang punya wewenang atau mungkin bisa disuplai lah, disupport juga dari pemerintah, diberikan dana anggaran seperti itu. Jadi, silakan MBK menjadi prioritas utama dari pemerintah itu monggo ya. Tapi ya mohon untuk pendidikan dan juga kesehatan juga menjadi prioritas utama juga. Jadi gak usah ono sing di apa ya, singkirkan. Kok kasar menek singkirkan. Dikucilkan gitu ya. Jadi ya monggo lah untuk pemerintah. Bapak Prabowo mungkin kalau dengar fatur ya mungkin kembali lagi untuk pendidikan dan juga kesehatan juga bisa diprioritaskan menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Monggo direndungkan untuk pemerintah Indonesia. Semangat.

saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpunca itu kan kita ada insya Allah.
3: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPP KBP 3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPP KBP 3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PAK kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPP KBP 3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk apa cek olah TKP. Kalau yang kolam lain masih terus berjalan. Ya,
7: nanti untuk rencana ke depan sih
6: ya ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Ya, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, kalau tadi Fatur sempat membahas tentang banyaknya yang pro, sekarang Fatur pengen bahas sisi yang kontra, gitu ya, yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa secara usia sudah masuk kategori dewasa dan seharusnya ya mulai mandiri. Ada pertanyaan besar juga, apakah tugas negara memberi makan mahasiswa atau memperkuat beasiswa dan akses pendidikan? Karena kalau cakupan diperluas ke jutaan mahasiswa di Indonesia, tentu kebutuhan anggarannya juga sangat besar. Kelompok yang tidak setuju menilai dana itu mungkin lebih efektif jika dipakai untuk memperbaiki kualitas kampus, menambah beasiswa, membangun laboratorium, menekan biaya UKT, atau bahkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa jangan sampai program yang niatnya baik justru mengurangi efektivitas program untuk anak-anak sekolah yang memang menjadi prioritas awal. Kalau menurut Fatur sendiri, memang dalam hal pengalaman ya, mahasiswa itu cuma butuh beasiswa ya. Bok, kayak beasiswa kayak PIP gitu. Kayak PIP itu dapat beasiswa ya, satu semesternya itu sekitar 666 atau 67 kalau enggak salah, ya lupa aku. Itu kemudian dipotong untuk UKT 2,4, masih ada sekitar 4.200-an. Itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Dah, simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya. Cukup diberikan beasiswa. Terlepas nanti ke depannya anak itu amanah atau tidak, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dari negara sudah mau membantu dan juga memberikan yang namanya beasiswa tadi. Inilah menambah beasiswa daripada membuat program baru tadi kayak MBG. Yang notabene ya, lihatlah ya, mohon maaf, di beberapa daerah ya, bukan semua, ada yang keracunan, ada yang makanannya enggak sesuai dan sebagainya. Ada yang banyak sekali yang tidak dimakan kemudian dibuang. Nah, ini kan malah menghamburkan yang namanya anggaran. Kenapa enggak dialihkan ke bantuan beasiswa tadi? Ditambah beasiswanya. Karena sepengalaman Fatur dan juga teman-teman Fatur ya, ketika kuliah, mereka lebih suka diberikan uang untuk kebutuhan mereka daripada makan. Ya. Jadi kalau diberikan uang berupa beasiswa tadi, bantuan ya, wis UKT-ne gak bayar, wis oleh sangu pisan. Kayak PIP tadi ya kan, 6,6 dan 2,4 untuk UKT, yang 4,2 untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu udah oke banget ya. Nanti orang tua atau dia tinggal carilah tambahan dikit-dikit untuk bensin. Itu sudah sangat amat bermanfaat menurut Fatur. Ini yang lebih tepat menurut Fatur ya, daripada harus diberikan makanan. Dan notabene kalau untuk usia dewasa, dan kalau Fatur lihat dari makanan-makanan yang diberikan kepada SMA, SMP, SD, menurut Fatur itu enggak kenyang sih ya. Mending makan nasi padang. Itu aja dari Fatur ya. Yang jelas pemerintah harus benar-benar bisa berpikir relevan ya untuk mahasiswa sekarang. Mereka yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah makanan atau beasiswa?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Sejuknya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi.
7: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya. Tijus.
7: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
10: Bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
11: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
12: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
13: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Violet Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia Violet.

Ya, bagi Rosi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rosi Media, membahas tentang adanya MBK yang mungkin akan diwacanakan masuk ke dunia perkuliahan. Kalau diterapkan, modelnya ini seperti apa? Kalau memang suatu saat masuk ke perguruan tinggi, bentuknya bisa bermacam-macam. Contohnya, ini faktor kasih beberapa opsi ya. Model pertama mungkin subsidi makan di kantun kampus. Mahasiswa cukup menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan harga khusus. Model kedua, bantuan khusus mahasiswa yang kurang mampu. Jadi khusus yang dikasih ya mahasiswa yang kurang mampu. Nah, model ketiga, paket makan berisi di kampus tertentu sebagai proyek percontohan. Atau mungkin bisa juga bukan makan langsung, tapi bentuknya bantuan biaya hidup. Karena tantangan mahasiswa berbeda dengan siswa sekolah. Yang penting bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ini yang patut benar-benar dibahas ya untuk pemerintah. Jangan kayak, mohon maaf untuk MBG sekarang. Menurut Fatur sih, kalau untuk MBG sekarang ini terlalu membuang-buang anggaran ya, mohon maaf ya. Terlepas dari adanya lapangan pekerjaan yang banyak, cuma itu kan semuanya dari negara gitu, dari uang negara. Bahkan untuk dapur MBG-nya, untuk intensifnya setiap hari 6 juta gitu. Wow, itu kan luar biasa. Tinggal dihitung aja sebulan berapa, setahun berapa, kalau 5 tahun berapa, udah itu aja ya. Dan yang punya dapur MBG gak cuma satu orang gitu. Dalam artian satu orang itu bisa punya 5-6 gitu ya. Ini yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tiada. Itu. Yang jelas untuk jenjang kampus ini berbeda dengan dunia pendidikan dasar ya, entah SMA, SMP maupun SD. Mohon untuk pemerintah memang kalau punya wacana seperti ini, dibicarakan matang-matang. Modelnya seperti apa? Jangan sampai salah dan juga menghambur-hamburkan yang namanya anggaran negara.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Rasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Apa nang berjagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane kok, Pak?
1: Sing tenang, Bu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancain sumadyo dateng toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makasyo.
3: Let's go. This is your radio.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, usulan MBG masuk ke jenjang kampus memang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata mahasiswa yang harus bertahan di tengah biaya hidup dan juga pendidikan yang terus naik. Di sisi lain, ada pertanyaan besar soal prioritas anggaran dan juga efektivitas kebijakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah mahasiswa juga layak mendapatkan program makan bergizi gratis atau cukup diperkuat lewat beasiswa dan juga bantuan pendidikan saja? Monggo, silakan untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen berpendapat bisa langsung aja cus ke Express Radio. Ya, ditulis di kolom komentar di sana, Mas, pendapatku gini-gini. Mas, aku enggak setuju kalau MBG masuk kampus. Mas, aku setuju kalau MBG masuk kampus. Monggo silakan ya, tulis di kolom komentar di Express Radio Rasi Media. Oke, untuk kesempatan hari ini Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Salam Rasi Media, terima kasih sudah bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Fatur di program hari ini. Tetap kritis, tetap update, dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkah talenta.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Muntoro Nadi Magetan.
5: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu?
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

inspiratif dan informatif. Inilah

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kutama Ketan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Gimana, enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kasih Media, inspiratif dan informatif.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tahu-tahu-tahu-tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran, dawahkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sethithik. Mung sak tetes. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Banding lo lautan sak tetes, ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data, itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data-data baik itu nanti sing liwat indra, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain keluar data baru. Lalu itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Taala pun di napa istilah pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'u dungo sira kabeh. Padun dungo sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah, ini apa ya? Janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Kita lupa, sering-sering itu lupa. Karena kita punya permohonan. Kita permohonan. Lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam-macam memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu undungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu, artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu itu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana. Itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu aku sing jenenge kuasa itu mana. Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu, wong Jawa ngaran getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup setitik ae. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu sing dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lirwakne, mbok sembranakne, enggak patek mbok urus. Nah, suasana kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta matahari. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti dijamin karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan malah ngurus, kapan tuh Gusti Allah iki arep ngabulne dongaku, aku ndremimi lha aku ndonga mulai cilik sampe semene tuwae kok. Panggah mlarat jane sugihku iki kapan? Ada yang isi Joko itu, ya Allah Gusti, mbok kula ndang diparingi judu. Wis ndonga sampe wiridan tasbihmu terseser kaya puteran kaya kitiran ya. Ini panggang, gerenek cewek di sopo malah melengos. Terus ada kecurigaan lah tuh. Jadi Gusti Allah ini iso ngabulno dongaku apa ora. Ketika ada anggapan, anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kawulane Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri, diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeleken? Karena apa? Secanggih-canggih jatah yang kamu punya sebagai hamba, itu pasti orang nek sak pojoke data yang dipilih oleh Allah. Data yang dipilih oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta, itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri Yahono Yahene, mungkin ya wis diomongin noto bujuk para dablek ae. Terus dia berusaha untuk ngatur piye bujuk iki apik manut. Malah kadang-kadang wis dipatehai didungakno bareng ben dadi bujuk sing apik salihah. Tapi ternyata pancet ngomel. Lalu kita putus asa lah wis. Wis gak ada jalan keluar saja. Is begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis. Lalu bersalah. Memang bingung-bingung lah metuai. Nah, ini coba petuk banyak hal. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Yang rumah bingung tak bingung nih sisan. Nah, jadi luar mungkin ada cari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Ada sing contoh dek wingenan ini kok ya. Contoh pengajian sing kerampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing rada anu kok ya. Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang gini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Enak uang. Nandur, sing contoh dek wingi kan nandur gitu. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketraomo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketraomo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang jatahnya cepat. Jatahnya jatah yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kuna zurgi rugi tapi urus kangelan bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggu ngelep, ternyata bosok panen dipangan tikus, rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus, maka saya enggak umat gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500.000 untuk biaya penyelenggaraan pertanian, mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadharatan lain yang seandainya itu dibiarkan, dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1.500.000. Karena ketika kamu nanam, menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan, Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu. Yang itu tidak kita masukkan data. Sehingga ketika panen nanti, gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta, itu kalau dimakan anak cucumu, nanti hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menumbuhkan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamuan, anakmu nakal gara-gara makan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat. Datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Ya, berarti kehilangan berapa? 450 ribu, ya kan? Dia invest 500 ribu, oleh panenan saya ketahui, berarti kan kehilangan nominal uang 450 ribu, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kuwi dinominalkan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Oh, kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok enggak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut. Besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap lah penggawean tok iki. Pokoke wong lanang teko iki kaya mulai. Urung-urung wis ngono. Sehingga ada hawa, hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe ne kopi karo merengut. Lah umpama diketokno, umpama ana rekaman sing canggih ngono, direkam suarane ati pas ambek udek kopi ambek muni. Wis wong lanang ora enak-enaki. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kon gawe kopi ngono anu-anu-anu. Ada hawa. Hawa gak enak kali itu. Bareng karo tandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung, sampean datang ini toh si pemilik warung itu wis lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Kit sore iki ora ana wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung, pemilik warung itu marem. Ketika marem, ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Senajan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, nyapa to? Kopi sini kok nek kok enak tapi nek teng omah kok ora pat enak. Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi di pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik. Tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarane wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu oleh Allah. Malaikat, malaikat. Timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godok, bunuh saja padinya tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan kan malaikat, Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godok. Berarti Allah akan melas. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhuna Athaillah pada makalah selanjutnya, Beliau mengatakan ayakun ba'khuru amatil ato ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyaksika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu rayakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure mundure bantuan peparing artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi serta ane apa ya ilhahi itu kiai kuno lek maknane juwet-juwet bahasa Indonesia ini juwet-juwet ini minta sambil memaksa sambil terus merengek-rengek minta terus itu ilhah wong kuno kiai kuno maknane juwet-juwet oh nek wong Gloro Jawa Tengah gareng ganteng cara ngene apa ngeringi ya zaman duwe anak esuk-esuk pak zaman tukone sepatu pak sik repot bapak ada duwe njaluk nek pak sepatu pak sampai sore ku sing dolekne kuwi tok pak sepatu pak itu gareng ganteng walaupun doamu sudah ngeringi terus menerus tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang terlambat ma'alil khayis sultan yang juwet-juwet doa yang dalam dungo ojo ono iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sikamaring putus atasiro jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu gak datang-datang jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah karena Allah telah menjamin ijabah Allah sudah menjamin sopo sing dungo tak sembadani udu'uni astajib lakum dungo tak sembadani sudah kayak gitu kok Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah enggak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh. Kapan ijabah itu dilakukan? Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta. Allah tidak memberi uang 5 juta. Tapi memberi kesehatan. Yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini. Wa fil waqti. Dan Allah memilih waktu. Alladhi yurid. Waktu yang dikehendaki Allah. La fil waqti alladhi yurid. Bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. Arep maringi kuwi jam piro kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandi dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu enggak bisa terganggu. Dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri.
2: Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya, Gusti dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni. Wis kabeh wis tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi. Wong aku duwe utang sampai juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampe dremimil. Panggah ora kesaur-saur. Mulai langsung nagah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu suudzon kepada Allah. Sora mandi dungaku, wis ora ndonga-ndungan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham, mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso tak Gusti Allah niku malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa? Bisa enggak? Bisa mengapa enggak mau? Mengapa enggak mau? Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan ya iso nyaur utang tadi lho. Itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Kalau kita punya agak luas sedikit ngelenggono, ngelereme pikiran, serasa lerem sedilok ngoten mawon, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye wong ngalor idul ditagih wae kok. Apa bisa sombong? Enggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, enggak bisa sombong kalau itu lisin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba, dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang, alah gelis itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpu utang karo Allah, berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhalan nar, itu hadis Rasulullah. Sapa wong sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, nek aku terus gak duwe utang blas itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah iki dislametno. Dene soal operasional lek ditagih lho, kena jenenge menungso mbek menungso dipetung lek ya kena to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Yo semoyo lek ya kena. Dene sampe pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok yo ben. Wong aku biyen teko yo muda ora nganggo klambi yo. Dipone sisan. Masa to? Gusti Allah iki ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno lek tak lakoni. Masa to karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuke piye? Terus tekane peparing iku kapan? Itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Gitu. Jadi nek men sawu niki sering kula nggih contoh. Enten tiang dungo, ya Allah Gusti, kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Kula dungo wis temenan sampai nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu alasane, kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan diajokne. Nah, akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa?" "Nganu, terus sing nyuwun dhuwit 50 juta. Lah tinggi apa to?" "Terus sing nyaur utang." "Utang ning sapa? Utang teng menungsa." "Mek 50 juta nggih." "Ya wis. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku kok aja baru para duwe. Nek baru para duwe gak sida nggo nyaur. Malah ngumpul nek utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe se. Kalau buka duwe, kau malah utangnya tambah nemen. Kau butuh dia bebas kau utang kok. Gue duwe, kok iso nyaur tenang, lunas. Terus karo banknya ditawarin nih, Pak. Ini sudah lunas apa enggak ampra lagi? Iya. Ini enggak usah kanu Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang. Masukkan saja amprah kedua, amprah baru. Lebih banyak Pak ini bisa kok. Pinjam Pak. Kali atos, nyimpun. Nah, ketekan saya ke juta, justru malah ketumpuan utang 200 juta. Nah, Allah melas, begitu itu melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan. Ojo mbok rupakno saya ke juta. Nah, terus pundi Gusti ngene. Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik, suruh kesini. Akhirnya ditimbali Allah. Sik, datane wong iku delokno. Dosane pira dosane? Dosane kata aku sih, enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiahno utange pira. Ya kata. Kata iki pira to? Ditotal kok ditotal. Umpamanya miso 50.000. Ngampleng wong 100.000. Salate ditinggal 250.000. Di total, pira jumlahe kabeh? 150 juta Gusti. Jadi dosane 150 juta. Nggih. Dosane 150 juta. Lah ngamale tilih ana. Gusti di total niku. Tahu kalau katut melok jamaah, ngene wis sharing. 20.000. Kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Jadi amal itu gak patah ikhlas, regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu ngono sedo akeh iki 150.000 ngono. Tahu melok bangun masjid 200.000. Mergo ditodong panitia. Bisa ditumpuk-tumpuk pira jumlahe ngamale pira kabeh? Nganu Gusti gangsal juta pira? Gangsal juta berarti mintira kuwi. Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta. Ah ya wis ngene wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit, malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndeke duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta. Lah hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita, sehingga kita jadinya suudon lalu putus asa. Padahal catatannya langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin, nah ini serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank gitu, yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana, mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita gak tahu bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak. Jadi untuk mencari data itu enggak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu lo buta sehingga ada transfer masuk enggak bisa lihat. Ngoten persoalane. Mulane kita yakinlah kalau kita sudah berdoa maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya atau dalam bentuk penghapusan dosa atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa saja Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten. Ana wong mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Qur'an. Gajine sak wulan paling-paling 50.000 itu termasuk TPQ maju ya. Ustaz digaji 50.000 per bulan. Bapak ngono-ngono ndonga ya Allah Gusti. Kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lah kok gajine namung 50.000 Gusti. Ngoten. Nah, terus donga. Mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah. Sing sak wulan saged gangsal 100.000 ngoten lho Gusti. rumah sana 500 itu sakit banget. Padahal jadinya wong urip ning dunya dikono 500.000 ya kurang. Lek wis roh 500.000 butuh 5 juta, lek wis 5 juta butuh 50 juta. Iya terus ning dunya wateke gitu itu. Jadi orang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan. Itu pasti. Kalau yang duitnya sepeda ondel kan gak perlu sopir. Tapi yang duitnya mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Terus ketepan sopirnya harus dibuju, duwe anak. Kalau anak sopir itu lorok ini malah nambah. Tambah anggaran. Mereka duwe mobil. Tapi coba lah gak duwe mobil. Nah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah sudah. Ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500 ribu per bulan. Terus malaikat yang nunggoni doa ini melas. Melas. Gusti, terus pundi niku? Enten guru TPK khusus istiqomah mulane yo tertib niku ndonga nyuwun gaji 100.000 Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Kan 100.000 ha. Mulang Quran jaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gaji wong mulang Quran kuwi ora samono kuwi kae malaikat. Ya terus niki diparing raja kesitian. Kesitian. Aku pangeran sing maha loman. Maringi wong maca Quran kok mengetake 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok mbeneng akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine, lengkap sak tamane, lengkap sak pelayane. Sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo kok tak deleni ning donya malah gak enek nggone. Gak enek nggone. Dados pundi? Yo wis. Catatan tok ae wis catatan tok sok diweno ning akhirat. Lah terus sakniki dos pundi? Yus ben ngono ae. Yus ngontang ngoten. Ya ngontang ngono ae. Mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mergo dhuwit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500.000 per bulan nglencar malah mulane kelendran. Ya wis ben ngono ae. Ngono malah sehat rohanine. Artinya gak gampang pilek. Nah ini jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan, sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lek tentunya mungkin digawe sengsara, ndonga dermemel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas. Tapi justru Allah tidak memberi, itu namanya Allah welas. Itu Allah welas, karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu. Karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah ngelakoni taklif, ngelakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah. Subuh salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib, isya salat isya. Satu Ramadan, puasa Ramadan sampai 30 hari. Satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya. Niku sing sering mboten enten hasil. Ya, mboten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering. Ngomongne nyuwun sewu, jenengan bar kerugian. Mau bawa dagangan yang pasar, bawa kangkung sak buang kok. Usah dihitung-hitung hasilnya, piro, mek 1.500. Nunggu ni sekesok kok dodol kangkung malah duit 1.500. Ah, padahal aku yo wis sregep, aku salah. Wis nika nek wong salate arang kadhih, maksiate terus. Kabar-kabar iku anger lunga ning hotel ngono mesti golek kemul sing iso ambekan. Wo lunga rono neh jare ning kono duwe simpenan. Yo lek simpenan serodok resmi ya kati ngono simpenan caruan. Wis macam-macam. Ngombe ra gelem ngombe teh, ra gelem ngombe banyu bening. Padha bening tapi putihan. Jalu srenorno. Wis kelakuane kaya ngono ae uripe penak, montore jejer-jejer. Bojone ayu-ayu. Bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok. Lah sing aku iki wis temenan aku salah jamaah tertib. Kok dodol kangkung esuk esuk malah bathi 1500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampai nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing sing tau duwe kaset sing nom-nom niki. Nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Duh kok iso ana Tuhan enggak mendengar wong Allah Maha pendengar kok. Mergo semacam iri kadang-kadang sing tukang korupsi, leha-leha, buyang-buyu, bebas enggak ana masalah. Sing wis karuan wong tani jujur malah ketra omong. Kabeh niku to nggih. Bisa salah apa kaya-kaya Gusti Allah itu gak welas. Mboten-mboten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan ladangnya dia. Ngoten lho, Gek. Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulane mboten perlu iri. Lah. Kadang-kadang penten tiyang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Ya sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih Islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karepe, ngoten, karepe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karepe krisis kok aja suwe-suwe. Njang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajuba. Manusia itu duwe watak sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrihe santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh dadi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Nganten aja ya kesusu piye ndang iso mlebu kamar. Lho kesusu apa? Pengajian ya kesusu piye ndang buyar. Pokoknya serba kesusu. Bergajian agak ditompo dia ingin karpe sesok tanggal nom neh tanggal nom agak ibar dia ingin kok jaluk tanggal nom neh serba kesusu karpe itu saya kicir sore panen tak ngerti itu karpe enggak makin karpe ngoten iku menungso tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon renor-renor to nggih. Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek model durian. ditandur saiki 8 tahun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Oh nandur kecambah. Kewe tau ge. Ini saiki diplumno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram nek pinggir jeting itu 3 dino digone ning pasar dibungkus plastik wis payu. Enek sing model ngono. Ngono sing semangka lho nang ora mut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleg. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Ngoten. Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sombet, bahkan mungkin sama gak menangi, gak menangi, mungkin sama nunjau ngajinya saat ini, ngajinya saat ini. Hadis kula neng ngaji direkam disiarne mungkin saat ini, tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada, mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai wong mawon, ah kok enak wayah krisis-krisis ini ngaji hikam kok belum bisa nyelesaikan masalah. Berapa karena ini kesusu. Saya ingin ngaji, sesok langsung masyarakat api tertip kabel. Ngerti lah, ngerti lah. Lepas ya bisa. Pak Harto lenser, ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem api. Ya bisa. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri, yang itu sudah disusun. Nah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang enten cuma ni macam yang mandi, kadang-kadang burung jowo mawar es keturutan. Enten pulau negurian gak ada mbah buyut, niku gak ada keahlian tukang nambani loro untu, loro untu. Jadi enten yang loro untu enten moral dengan mbah buyut pulau ni, buat ditambah ni namu tidak jagongan mawar. Ginten-ginten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal ning griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Dadi lagi saya to ngoten niku. Hai. Tapi enten-enten Gusti Allah niku damel enggak damel anu ya, damel sunnah, damel kebiasaan. Enek ana barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek pelayunya banter, mewah, fasilitas lengkap, bensinnya boros. Ini pun gawat, gawat. Gua mau enten mobil sih, bahan bakarnya ora boros, murah, solar kali, 1 liter 16 kilo per jam, 1 liter bisa 16 kilo

bakul gak oleh jaluk. Mereka oleh jaluk yang mulai luntur. Nah, ini kutiku. Kan dia ngalu ya, karena Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu. Ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah. Apalagi tentang amal kita. Amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh. Jadi laku saya kus legal program ini takkan ini sesuatu kudu jadi. Ya jangan. Termasuk doa. Kalau saya berdoa jangan menuntut Allah kecah sesok khususnya. Mergilah kulau buatan zaman paringin benjing sampai tiang bang nagel kulau. Kulau buatan iso nyaur. Alah wong Gusti Allah niku malik ngene brata. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora, anake lara kan gak sida nagih. Utawa ya, basa pas arep nagih sampean, ketok sampean pucet ngono gak sida ngomong malah njaluk kopi tok mulih. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti. Bojone iki kula kedah dipangi dhuwit, nanu 1,5 juta. Mergi niki wayahe cicilan bulanan niki. Iku lho mboten sampe ngono bujing ditagih wah disita omah kula Gusti Allah diwarai. Apa Gusti Allah bodho? Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara

0: dan informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini
2: saya petrasi media ke sopir Alphard ya, yang menabrak 13 kendaraan.

ngantuk usai mengkonsumsi obat karena sakit. Usai menabrak mobil Innova putih di perempatan Jalan Arif Rahman Hakim, Yusuf memberikan kartu identitasnya dan juga masalah selesai. Namun ketika melintas di Jalan Menur, ini kembali menabrak rombong bakso hingga kabur dan menyebabkan kecelakaan beruntun di wilayah Jalan Menur Pumpungan Sukolilo Rabu kemarin. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karsa, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karso untuk kesempatan pagi kali ini di Cakrawala Pagi. Edisi tanggalnya 10 September 2026 ya. Mbak Karso hadir untuk menemani panjenengan semuanya.

0: Oke, saya moderasi media. Alhamdulillah pagi ini kembali dipandu sama Mbak Karso di Cakrawala Pagi. Semoga lebih semangat untuk menjalankan aktivitasnya untuk kesempatan pagi kali ini di edisi tanggal 10 September 2026. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini informasi pertama kita, cuaca di Kota Magetan belum begitu cerah ya. Tapi matahari sudah agak muncul, saya moderasi karena saya menengoknya dari jendela kecil di studio Rasi Media. Dan juga untuk lalu lintasnya terpantau tadi berangkat Mbak Kaso masih sendiri ya, karena masih sepi sampai terasi. Jadi untuk saat ini mungkin sudah mulai ada tanda-tanda meningkatnya kendaraan. Yang penting jangan lupa untuk hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, bagi mak-mak. Lainnya apa Mbah Mama? Lak rating nganan yo nganan, lak ngiwo yo ngiwo. Ora kok ratinge nganan kok parane ngiwo ngene jan aku. Lak ra mak-mak anu mamak super no ora eneng ngono kuwi. Nggih, jadi diingatkan kembali ya sainnya. Yo ratinge lak nganan yo nganan, lak ngiwo yo ngiwo. Ya ben ora ganggu sing mburi. Sano mburi kuwagen mak jenggu ngono. Oke, selamat pagi. Untuk pagi ini kita tunggu untuk yang mau bergabung untuk memberikan informasi, bisa langsung di WA-nya di 0351130209 atau di 0351896137 ya. Pagi ini sudah ada yang meruput dari pukul 5 lebihnya 47 menit bah. Selamat pagi Mbak Karso. Selamat pagi ter. Saya mau rekor lagunya Jangan Gila Dong Ojo Toh. Mbah Karso selamat siaran, semangat siarannya ndang sarapan. Ya ini kok sarapan toh. Sun dia Mbah Karso ter curut. Hei. Aku ngeterni anakku sekolah. Lho apa sendiri anak? Si Mbah karo mantau siaranmu Mbah nggai handset. Ayo Mbah ndang siaran, tak tunggu suaramu berkicau. Mbah maksamu kini manuk ngono apa piye? Kok ditunggu kicau-kicau mania nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karso dar. Mbah tolong diputer lagunya Teh Hijau Niken Salindri. Salamnya buat Bunda Narti, Bu Sri Uneng, Bu Ari Madiun, Bu Ari Ngawi, Bunda Mayang, Butun, Bu Puspa, Masuki, Bopo Dono Suworo, Bopo Yanto, dan semuanya penerasi. Selamat, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu dan panjang umur murah rezekinya ya. Nanti tak carikan Teh Hijau versinya Niken Salindro. Anakku wis loro Mbak, wedok karo lanang. Ter jan kok ya jojis mento ya. Ya, ada yang telpon. Pagi ini ada Adik Sri Uning. Halo Adik.
1: Halo Mas, halo Kak.
0: Iya, Ale. Weh, pirang-pirang dino ilang apa kecemplung ning kedung?
1: Aku seibuk Mas.
0: Cibuk.
1: Seibuk Kakak, dek sibuk Kakak.
0: Oh, tak kira golekne rawon aku rung temu-temu.
1: Rung temu-temu Kakak. Aku ki sik repot Kakak. Enek job Kakak.
0: Oh, job anu karnaval iki.
1: Bungakno ya Kakak, engko nek oleh rejeki kek tak tukokne rawon ya Kakak.
0: Heeh, ya ketoke anu, Kakak Sri Uning melu ngejob karnaval seto geng. Seto rawon ngono kalau cah. Tet ngono kalau cah.
1: Lah aku lah geng ya, aku lah kepala suku.
0: Oke, baik.
1: Halo, situasi Asabri, sepi kakak. Orang-orang aktivitas, sebentar lagi 7:30 mulai rame. Kakaknya sarapan apa, anu? Gedang kepok, kok wis trui.
0: Pake barang ngarani aku mano.
1: Loh. Lah iya ta karena isu wis truit kan sehat ada sunya kadang kepo apa gedang susu
0: truit.
1: Loh iya ta Kak, kudune ngono ta Kak, Kakak.
0: Iya, sarapanku rujak iki tenan sumpah demi Allah.
1: Aja rasa mbok sumpahi ora oleh ngapa disumpahi.
0: Lho tenan iki lho. Sarapanku rujak sing nonton yang visual lho, sarapanku rujak masalah.
1: Lah kok mau kayane sarapan rujak ke penyidam?
0: Aku nyidam patang bulan.
1: Apa iso ya nyidam ke?
0: Iso oh nyidam sehari ya kok iso na? Umpama seliramu segar melati.
1: Melati. Aku kumbang nyidam sari.
0: Umpama seliramu margi wong manis.
1: Rasa rasane ndelok.
0: Sarapan soto terung Mbah Budal guys, ayo.
1: Ya sapa sarapan soto?
0: Ketenangan men ya. Bayu. Bayu le ngejak sarapan soto.
1: Hei Mas Bayu, iki nang ndi Mas Bayu ki nang ndi? Situasi di mana? Situasi di mana kamu sekarang? Yang laporan Mas Bayu.
0: Halo.
1: Dinteni itu. Dinteni karo Kakak Karso.
0: Demongi kok ya.
1: Aku kok puterno anu Mbah, apa? Puterno apa Mbah? Anu. Kawin kontrak Mbah.
0: Kawin kontrak. Oh tak kira PP apa? Kamu sungguh mempesona.
1: Ya, kagem Bunda Narti Mbak sama Mas Angga. Mas Angga piye kabare? Kang golek nonton Mbah, sak nang remsak niku.
0: Megah men.
1: Enggak ngori iki Madiun ayo ndang munggah situasi biasane bobo arek kan nang munggah ke Mbah Madiun wis panas tor tor kentor kentor ngono ya.
0: Oke.
1: Ya kagem Kakakku Karso sing bagus dhewe, salamnya sehat selalu, jaga kesehatan, selamat bertugas, tetap ganteng, tetap ceria. Pagi cuwi. Makasih waktunya, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuwi. Rumah sana kini manu apa piye, Jan?
2: RC Sektor Tengah. Fitri Dismu.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
3: Dene piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! Ada promo menarik nggak?
11: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
12: Rasi Media.

0: Oke, sahabat Rasi Media, jangan gila dong. Lah iya, samudra kira jan. Ya, selamat pagi untuk yang sudah merapat di pagi ini, ada Bu Ida, nanti tembangnya ditunggu ya Bu Ida ya. Teh hijau kalau dari Niken Salindro belum ada. Ya, juga selamat pagi untuk yang sudah mampir lagi di WhatsApp-nya pagi Mbak Karso. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbak Karso. Saya request lagunya ada Rindu ya Mbak. Salamnya buat Mbak Karso, semua pendengar setia Rasi dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Ada Mbak Jayanti Santi yang pagi ini sudah merapat bersama Rasi Media. Nah, pagi ini kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi yang mau ikutan merapat di teleponnya, boleh silakan ya langsung saja untuk bisa memberikan informasi lalu lintas di tempatnya panjenengan. Untuk pagi ini bisa langsung telepon di 0351 896 137. Halo, testing. Selamat pagi Ari Padang.
1: Halo, pagi Mbak. Assalamualaikum Mbak Kasut. Mbak, cuacane cerah, laline ya ruame lancar Mbak. Dan masa Allah, kakek aneh Mbak.
0: Kakek aneh dinggoy. Kakek aneh kata-kata aku.
1: Ya kan Mbak sih ngusam ke.
0: Oh iya wes.
1: Aku tak kakek aneh.
0: Oh iya.
1: Mbak, salamnya kagem sedulurnya mawon Mbak. Tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Kagem dulur-dulur Rasi KB wae ya.
0: Oke.
1: Semangat. Ojo kalah karo Mbah Karso. Kakek aneh ya.
0: Kakek aneh.
1: Semangat. Mbah, aku kok diputerke lagu Bercanda. Ya Mbah ya. Sing ngebit lho Mbah.
0: Bercanda.
1: Mbah. Kakek Mbah Karso ini sehat selalu. Lancar anggene makaryo. Mbah, semangat tetepan ya Mbah.
0: Iya.
1: Ya, ngaten mawon Mbah Karso. Ki karo absen aku. Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih ada ada Bu Ari yang ada di seputaran Madiun yang sudah merapatkan untuk memberikan suaranya. Kicau. Ada lagi, halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakeane malah kurang go lurik-lurik.
2: Wah, arek entong ning ngrasani apa ning?
0: Lho, sapa sing ngrasani wong kene ra ngrasani ngrasani.
2: Ning ya dirasani. Lah wong kok rasani bar videone kok kirimne aku.
0: Wah, kleru. Kudune tak kirimne nang Angga kok malah tanggo ngancem Angga kok malah kok. Neru, wo kakek aneh.
2: Tak luk ngono kok piye kok rentang iki. Ah ditinggal mboke sedhire lah terus gencel karo kono dadi.
0: Lah wong kana kita kan soib asline men mego ning kowe ra iso los.
2: Ba?
0: Iki
2: area KPR terung kendaraannya jan rame banget Mbak. War nyetan ulon lagi lah.
0: Oke.
2: Ini cuacanya rada-rada anu Mbak, rada redup Mbak.
0: Terus?
2: Iki sekarang nyawang wong nyetan ulon ambune selengang selenging lengowangi minyak kayu putih.
0: Wong ngono kita nami nyai disok sadah.
2: Ini ngarepan ngono iki yo hambune iki bar aroma opo ae enak Mbah
0: Nenek. Sanggerak liwat mambudus iki berarti aku liwat.
2: Kono kene berarti semprot serat.
0: Atuku minyak wangi ra duwe de tok.
2: Iki kok hampir ana nek aku kira nggonku.
0: Jan kawe anu kismin tok.
2: Bahasa ini ngupen.
0: Ya minyak nyonyong wih. Mah. Engkau demit. Demit dulit Rabaya.
2: Orang itu minyak demit. Minyak demit itu piye Iki lagune sing ngebit ngono apa iki?
0: Anu sing ngebit bar iki anu anu tulus, tulus teh hijau terus kawin kontrak, Dek, adindaku sayang.
2: Ya, aku wis manut ngono ae nek.
0: Ah, ya oke.
2: Mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa.
0: Wegah. Meneh bukmu kok.
2: Oh, iki masa putune dinguk ya Pak Pateni lho videone.
0: Mobil telepon dhewe kok.
2: Ora apa-apa ta yo gabung karo Mbok Ese.
0: Ah iya.
2: Bagus kae kok.
0: Oke.
2: Utang.
0: Heeh.
2: Mamahmu no mere wong e buka sego pecel nang Sidarjo kok.
0: Ya ben ben sak senenge. Ben.
2: Sore lo kan lebu to nang lepe karo Angga. Lah tibake iki iki aku sego pecel nang Sidarjo buka jam piro ndek iki sampe entek wae terus tak komeni ta kok nang lepe. Ya aku lek kene sik kaya ngono diluke kok ndak kukut aku no.
0: Lah iso, ya wis ngono kuwi.
2: Pertama ini dari sego pecel ngajari anak
0: wedok. Iya,
2: yo tak dongakne usahane ngono lancar. Terus rezekine sing berkah barokah, wonge bendang balik nah ning Madiun ku iso gabung karo jenengan mari.
0: Ora balik malah beneran.
2: Ketoyo.
0: Yo yo wis ki ndang place new cepet. Ya, oke. Oke, siap.
2: Bapak Yanto, Bapak Donoswara, Bapak Bari, Siska.
0: Ya.
2: Bu Warta.
0: Ya, ya, oke, siap. Wes. Ya. Oke, siap. Matur suwun.
2: Sama wong lagi legrek.
0: Iya, iya. Heeh, ndang flex news iki. Iya, iya. Ya. Oke, maci. Ha, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekretariat Media, kepastian tahapan pengisian Wakil Bupati Ponorogo masih menunggu arahan pemerintah di atasnya. Nah, Pemkab Ponorogo belum dapat memastikan proses itu bakal dilaksanakan akhir 2026 atau bergeser ke 2027. Sekda Ponorogo ini Agus Sugiarto ini mengatakan pengisian jabatan Wakil Bupati Ponorogo harus mengikuti tahapan dan regulasi yang berlaku.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

Cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman. Resensi Media.